107.7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Apa yang bisa membuat kamu bahagia hari ini, sahabat suara? Kalau saya sih

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Apa yang bisa bikin kamu happy hari ini, Bin?
1: Aku hari ini happy karena aku menggunakan baju yang terang. Basic tapi itu penting. Okay. Ingat kata Sivia ya, kita tuh gak perlu berangkat kerja dengan semangat, tapi dengan mantap.
0: Mantap. Respect, bos.
1: Itu kan. Karena jujur ya, aku tuh kalau pakai baju terang.
0: Tapi jujur ya. Apa? Aku melihat kamu tuh rasanya pengen tak irisi terus tak gelepungi.
1: Kenapa?
0: Weh, kok terang. Bayangke sahabat suara.
1: Apa dong?
0: Dia dari atas sampai bawah warnanya ungu.
1: Cantik kan. Ini bawah tuh bukan ungu, jeans.
0: Iya, makanya.
1: Baby blue. Baby blue atasnya tuh apa namanya ini? Lilac. Nah, lilac.
0: Gue ngerti lah konsepmu kayak apa?
1: Kayak apa?
0: Kayak tas blonjo sesuai. Jadi iki ngon lilacmu iki. Ini adalah ini. Kreseknya.
1: Oh, kreseknya.
0: Terus kayak ngerti lah nek ono terong sok muncul sithik ning tas kresek.
1: Boleh, boleh. Nah, ubi ungu.
0: Nah, biasanya seperti itu. Kayak kamu hari ini.
1: Padahal aku temanya lagi bubble gum, pengennya.
0: Bubble gum rada biru, Mbak. Kowe nek pengen bubble gum.
1: Ini biru Del nih.
0: Birumu abu-abu kuwi, ngerti ra?
1: Aja luwe apa
0: masih. Aku wis ngomong.
1: Denim.
0: Aku wis ngomong ketmu ning sahabat suara aku lagi dalam kondisi bulanan ki.
1: Lah sama.
0: Nah kan. Nah, terus nek tiba-tiba sahabat suara kamu melihat Adel
1: pendengar,
0: dan juga
1: pendengar.
0: Pendengar kan sahabat suara dewe. Heeh. Lah kan aku ngomong sahabat suara.
1: Kok melihat?
0: Oh iya. Nanti kan aku udah rampung.
1: Boleh, oh, iya. Boleh.
0: Aku
1: boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh.
0: Jangan nanti saya tak uppercut ya wong iki ya. Emosi aku sesuai.
1: Apa-apa.
0: Kalau misalnya kamu tiba-tiba nanti melihat kita berdua keluar dari studio Iswara, dari kantornya Iswara Jogja, dalam kondisi babak belur, kamu tahu yang terjadi selama kita siaran ya? Dua kita, wanita siaran dalam kondisi bulanan itu rada ekstrim lah Dewi menurutku.
1: Lebih ke kayaknya habis latihan BJJ.
0: Apa kuy?
1: Brazilian Jody.
0: Brazilian Jiu-Jitsu. Awak dewe bukan Brazilian Jiu-Jitsu. Kowe ngerti awak dewe apa?
1: Apa?
0: Capoeira. Kowe sesuk Brazil, cuy.
1: Tapi enak.
0: Iya kan?
1: Kayak ada nari-narinya gitu kan?
0: Iya kan?
1: Heeh, akrobatik.
0: Nanti ana apa? Kendang. Perkusi kali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Memori baik Mas Rian sudah diputarkan. Apakah ini menjadi salah satu hal yang bisa buat kau bahagia pagi hari ini?
1: Masalahnya kita diancam, Bel.
0: Kenapa, Bro?
1: Diancam kalau nggak diputerin, mixernya bakal diambil. Jangan dong. Hey.
0: Mas Rian, mohon maaf ya. Iki mixer. Mixernya wes paten, Mas.
1: Iya,
0: dibaut-baut. Menurutku angel.
1: Iya, semeja-mejanya kalau mau.
0: Makane nek misal menjupuk menurutku apa? Kursine wae. Terlalu kursi seiso.
1: Terlalu kursi mau kondangan kah?
0: Nek misal mau apa? Sofa apa? Berat.
1: Enggak bisa.
0: Sofa berat. Kursi silahkan masih bisa diambil nek kursi.
1: Soalnya kursi kita enggak terlalu berharga, Del.
0: Iya kan?
1: Bukan kursi yang di Senayan.
0: Waduh.
1: Kenapa tuh?
0: Betul.
1: Emang nggak boleh di sana ada kursi?
0: Ya boleh.
1: Di sana nggak mungkin lesehan kan?
0: Iya.
1: Ya udah.
0: Nah, kadang-kadang juga kursi yang di Senayan juga dapetinnya juga, ya.
1: Ayo, kita ayo, Del, Mas Rian, ayo, ya. Del, tak menang, Del, tak tunggu, Del. Mau ngomong apa? Tak tunggu, ayo.
0: Yang mendapatkannya dari rakyat.
1: Ah, betul. Kan kita negara demokratis.
0: Betul.
1: Semuanya tuh demi rakyat.
0: Betul. Asalkan semuanya apa? Jujur. Hidup di dunia tuh modalnya apa, sahabat suara? Modalnya sebenarnya satu, jujur.
1: Tapi semua orang ternyata enggak mendapatkan modal itu, enggak membawa modal jujur itu. Bahkan nih, Del, kamu bayangin deh, kita kan punya KTP nih. KTP itu kan sebenarnya memang informasi yang krusial untuk kita. Walaupun sudah bocor di mana-mana. Sudah tidak, bukan rahasia umum lagi, bukan rahasia kita lagi ya. Kalau KTP kita tuh sudah ada di mana-mana. Tapi masalahnya nih, dapat berita kalau kepala cabang salah satu bank itu gunakan 900 identitas petani buat pinjaman fiktif.
0: Oh, yang di Jember itu ya?
1: Yes.
0: Inisialnya MFH, sahabat suara.
1: Yes.
0: Itu sekarang jadi tersangka korupsi juga tuh, penyaluran kredit usaha rakyat yang fiktif karena ini merugikan negaranya 41,48 miliar rupiah.
1: Asik.
0: Jadi dalam melancarkan aksinya itu, si MFH ini komplotan sama 3 pemimpin perusahaan swasta. Untuk apa? Jadi mereka tuh untuk masukin berkas pengajuan kredit dan untuk memproses dana tanpa verifikasi lapangan. Biasanya kan kalau pengajuan KUR itu mereka pakai verifikasi lapangan.
1: Iya.
0: Usahanya seperti apa?
1: Survei lah.
0: Ada sudah bisa terverifikasi atau tidak? Tapi ini tidak ada verifikasi lapangan. Dan modus dari penyimpangan ini menyalahgunakan data pribadi berupa KTP dan juga kartu keluarga milik 900 petani setempat. Iming-imingnya apa, sahabat suara? Kok bisa nih KTP sama kartu keluarganya tuh nyampe ke si tersangka ini?
1: Wah.
0: Dengan iming-iming pemberian bantuan sosial, coy.
1: Dan bansosnya itu, sahabat suara, kalau kamu ngiranya 5 juta, 10 juta, lumayan lah kita bisa franchise teh jumbo. Ini sorry, Del, 200 sampai 250 ribu untuk digadaikan nama-nama itu.
0: Dan sekarang petani-petani ini bisa terancam bahwa namanya masuk dalam blacklist kan.
1: Yes,
0: mereka enggak bisa lagi untuk mengajukan pinjaman.
1: Iya.
0: Sedangkan kalau seharusnya ketika nama mereka bersih, mereka bisa mengajukan pinjaman, mereka bisa memperbesar usaha kita, dan ketika petani ini usahanya semakin besar, itu juga semakin membuat ekonomi Indonesia makin baik juga.
1: Mm-mm.
0: Maksudku apa ya? In this economy oleh rasi ojo jahat-jahat jadi wongki. Wah, kok jahat banget gitu loh. Mungkin kita tidak melihat, tapi kan sekarang kita udah tahu semua kebusukan.
1: Iya.
0: Dan Tuhan melihat semuanya.
1: Aduh.
0: Takih semuanya di akhirat.
1: Wis.
0: Medeni aku.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Jogja FMI, suara Jogja, suara warga Indonesia. Kamu udah belanja belum sahabat suara pagi hari ini buat persiapan makan siang mungkin? Karena ada yang kalau belanja itu per hari cuy.
1: Iya benar.
0: Kan ada yang belanja bulanan, ada yang mingguan, ada yang langsung kayak meal preps gitu kan.
1: Bisa.
0: Untuk proteinnya.
1: Kalau sayur kan kelihatannya
0: agak serem ya kalau misalnya kita
1: seminggu
0: meal prep.
1: Sekali.
0: Makanya kan.
1: Walaupun bisa disimpan, tapi gak fresh aja.
0: Iya makanya. Ada yang meal prep gitu kan sahabat suara, tapi ada juga yang per hari belanjanya biar fresh sambil mikir juga, tuku apa ya, gawe apa ya,
1: ngene-ngene. Asik. Kan. Sambil melihat-lihat produk-produk yang baru.
0: Betul.
1: Asik loh kita ngelihat ke minimarket dengan tatanan yang rapi, warna-warna yang cakep gitu kan. Ada prioritas dari produk-produknya. Itu ada sebutan ilmunya, Del.
0: Apa?
1: Jujur lupa, tapi ada.
0: Tak kira wes disiapke, Bos.
1: Aku kira kamu tahu.
0: Ngerti.
1: Jadi kalau kita ke minimarket, ke minimarket itu nyusun-nyusun barang-barangnya ada sebutannya, enggak cuma asal.
0: Oh iya ada.
1: Ada sebutannya.
0: Pernah dengar.
1: Dan aku penasaran dengan tatanan di nanti kalau udah ada koperasi merah putih.
0: Kombes itu ya.
1: Iya, yes,
0: kira-kira akan seperti apa ya?
1: Benar, apakah menyenangkan atau malah kayak di games yang lagi viral?
0: Oh. Iya. Di Roro itu ya.
1: Atau seperti back room gitu kan.
0: Iya kan. Aduh. Kita gak tahu ya. Tapi penasaran sih ya. Karena dengar-dengar juga kalau misalnya di koperasi desa itu dinantikan atau nantinya ini bisa juga mengelola minyak, gas, dan pertambangan pabrik kelapa sawit cuy. CPO. Untuk pembangkit listrik tenaga surya.
1: Dan
0: maksudku
1: ini,
0: apa ya? Kita kan dulu bayangannya adalah koperasi.
1: Kita waktu sekolah ada.
0: Iya kan?
1: Yang jual apa, Del?
0: Kalau tempatku ya, dulu pasti perlengkapan sekolah.
1: Jelas ada.
0: Seragam, bed-bed sekolah kayak.
1: Bener.
0: Iya kan? Terus ya dasi kadang enggak bawa. Terus apa sih jenisnya?
1: Ikat pinggang.
0: Karena biasanya kalau ikat pinggang ada identitas sekolahnya.
1: Kebutuhan sekolah lah. Terus kalau di tempatku juga ada dia jajanan-jajanan.
0: Tempatku juga ada.
1: Es krim. Pokoknya yang emang kebutuhan sekolah.
0: Betul.
1: Nah ini mungkin dari pemerintah juga mengira seperti itu. Masyarakat juga butuh mengelola tambang, hasil tambang,
0: bisa,
1: CPO.
0: Bisa.
1: Karena ini gak main-main sahabat suara yang ngomong beneran langsung dari Menteri Koperasi Pak Ferry Yuliantono. Bilang kalau nantinya koperasi yang akan dibangun itu, yang akan beroperasi, perannya lebih luas lagi ke sektor usaha strategis termasuk tadi pertambangan, energi, industri pengolahan.
0: Dan ini nantinya juga akan dilindungi sama undang-undang loh sahabat suara.
1: Bakal diatur.
0: Kita kan masih pakai undang-undang yang lama nih, yang nomor 25 tahun 1992. Tapi nanti karena memang sekarang proyeksinya dari koperasi ini sudah berbeda, sudah beralih juga, akhirnya kelihatannya perlu payung hukum yang baru deh. Makanya tahun
1: buat
0: ini
1: diatur itu.
0: Betul. Makanya tahun ini rencananya ini akan dibuat payung hukumnya biar lebih strategis semuanya.
1: Yes, Pak Fir juga bilang nih nantinya ada peluang buat koperasi ngelola sumur minyak rakyat yang emang lagi tidak berproduksi secara optimal. Itu yang nanti bakal dikelola, Del. Tapi gak cuma itu aja, tadi tentang CPO itu beneran bahkan bakalan ada peresmiannya nanti di Agustus. Buat koperasi, Kementerian Koperasi ini meresmikan pabrik CPO milik Koperasi Unit Desa Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
0: Tapi sedep bener sih.
1: Jadi beneran, tapi gak cuma itu, Del. Ini
0: terus,
1: agak
0: orang mana lagi?
1: Ada lagi.
0: Apa?
1: Di periode yang sama nih ya, pemerintah juga bakal ngeresmiin pembangkit listrik tenaga surya yang kapasitasnya 0,5 sampai 1 megawatt yang dikelola koperasi di Sembur Laut Pulau Galang Baru Kepulauan Riau. Jadi beneran udah ada, tinggal diresmiin nanti sama pemerintah. Bukan omong kosong.
0: Keren.
1: Memang benar.
0: Kebayang rasih sahabat suara ketika kamu masuk ke Kopdes nanti ya, kamu lihat apa batu bara di sana.
1: Dipastikin ngenodel.
0: Kamu melihat
1: arang.
0: Kamu melihat nikel. Jadi
1: dia.
0: Nanti mungkin ada masanya ketika listrik habis, kamu tidak lagi mengisi token
1: tidak,
0: sahabat suara.
1: Tidak.
0: Sing mbok tuku langsung apa? Batu baranya.
2: Ya elah, hidup gini.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau misalnya ada orang yang sedang di fase ini, cuy, di fase dimana bukan hopeless romantic juga ya?
1: Bukan,
0: lebih dia kayak lagi ke apa ya? Mungkin, tapi bisa juga hopeless romantic tau, cuy?
1: Enggak hopeless sih menurutku. Dia cuma cari makna aja. Fase-fase mencari makna hidup.
0: Kalau misalnya orang lagi di fase itu deh, orang sedang ada di fase mencari makna hidup, di mana dia tuh mulai bingung, kayak semuanya tuh kayak datar-datar aja, nggak ada yang bikin happy banget, nggak ada juga yang bikin sedih. Semuanya tuh kayak berjalan dengan baik, tapi juga ada yang kosong dalam hatinya. Kira-kira apa yang akan kamu berikan saran untuk dia? Saran apa yang akan kamu berikan untuk dia?
1: Seperti kata Tulus, main ke alam, membaca buku yang baru, pokoknya mengenal diri.
0: Terus ada lagi gak?
1: Terus kalau aku sih ya, jalan-jalan aja.
0: Tapi
1: sendiri.
0: Menikmati untuk diri sendiri.
1: Iya, sendiri, jangan sama orang lain. Karena kalau kita jalan sama orang lain, itu tuh potensi untuk kenalan sama orang lain lagi, itu minim. Tapi kalau kamu jalan sendirian, kamu bisa ketemu orang baru.
0: Rasanya kayak mengosongkan isi diri sendiri.
1: Benar.
0: Itu menyenangkan tau sahabat suara. Olahraga itu gak perlu ada temennya, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Jalan, kamu gak harus ada temennya, tuh gak masalah. Nonton bioskop, kamu gak harus ada yang nemenin, tuh juga gak apa-apa.
1: Gak apa-apa emang.
0: Semuanya bisa kamu lakukan sendiri.
1: Tapi bukan masalah kesepian ya.
0: Bukan.
1: Mencari diri sendiri.
0: Tahu apa yang kamu mau.
1: Asik.
0: Belanja. Sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Percayalah, itu menyenangkan sahabat suara.
1: Enak banget, karena kita gak tunggu-tungguan. Gak yang nungguin orang lain buat belanjanya selesai, kita harus nungguin dia. Tapi pokoknya kita sendiri aja tuh gak apa-apa, enak banget.
0: Itu adalah satu cara untuk kamu bisa mengenal diri kamu sendiri.
1: Iya.
0: Tahu apa yang kamu butuhkan.
1: Betul.
0: Biasanya kan kalau sama temen atau misalnya ada yang nemenin kamu lah gitu, itu bisa kamu jadiin tempat untuk diskusi, dan bisa aja malah pendapat dia yang kamu terima. Tapi kalau kamu sendiri mau gak mau, kamu harus kenal yang kamu butuh tuh apa, yang kamu mau tuh apa. Misalnya deterjen apa yang sebenarnya kamu butuh tuh yang gimana.
1: Itu dia. Ya kan? Spesifik deterjen ya.
0: Ya pokoknya sosis ya lah. Sosis ayam atau kamu butuhnya sosis sapi, bisa.
1: Tapi Del, kalau misalnya kita belanja di tempat yang emang kebutuhannya lengkap banget tuh, kadang mungkin bisa bingung. Apalagi kalau ada produk baru. Itu bikin, aduh ini yang ini, apa yang ini ya, apa yang ini aja. Saking banyak pilihannya, Del. Bayangin ya sekarang kalau kamu ke Alfamidi, itu ada sosis baru, So Good Sosis German Smoked Cheese dan Korean Jojujang. Bayangin, rasa yang baru. Ini kalau kamu belinya di Alfamidi, bisa dapat promo, beli 2, dapat 2 lagi. Tuh. Enak banget kan?
0: Terus ada promo apa lagi sih di sana?
1: Enggak cuma itu. Sekarang di Alfamidi ada produk baru yang bisa banget kamu cobain. Ramen, yes, mie kuah Hakata Chicken Ramen, sama ada mie goreng Tokyo Chicken Yakitori. Yang kalau kamu beli di Alfamidi, promonya beli 2 dapat gratis 1 lagi. Enggak cuma itu, ada juga mangkok Kupens Comfort Fit XXL 22, harga spesialnya dari 56.400, kamu tinggal bayar 45.900 aja.
0: Jadi langsung sahabat suara, borong produk-produk baru di Alfamidi. Sambil apa? Sambil kamu belajar mengenal diri kamu sendiri.
1: Asik, kebutuhanmu.
0: Betul, butuh yang seperti apa sih sebenarnya di rumah? Harus yang seperti apa? Apakah kamu juga harus yang menyesuaikan budgetnya? Atau mungkin kamu butuh yang bagaimana ingredients-nya? Ngana kuwil.
1: Udah apa? Melek ya?
0: Apa? Kita seperti memberikan arah, padahal kita juga hilang arah. Jadi kalau belanja sahabat suara, gak usah hilang arah kemana-mana, langsung ke Alfamidi. Belanja puas, harga hemat.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Indeks ekonomi Sobat Suara, sebagai seorang Gen Z yang sekarang mau gak mau kita harus melek sama keuangan.
1: Asik.
0: Iya gak sih cuy?
1: Benar, harus.
0: Sekarang tuh Gen Z luar biasa menurut saya ya. Kenapa? Karena kita adalah salah satu generasi yang semua kerjaan diembat.
1: Bener memang.
0: Iya gak sih?
1: Karena emang peluangnya gede, Del. Misalnya ya, kalau zaman dulu, apa sih orang healing yang main gitu kan, liburan. Kalau Gen Z kayaknya tiap hari yang pertama harus minum kopi. Coffee shop tuh udah kayak base camp.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Kayak second home aja.
1: Keren, gak sih? Bener. Gak cuma second home, masalahnya kita kerja pun bisa WFC.
0: Iya.
1: Dari coffee shop. Tapi kayaknya ini menjadi apa ya, habit yang bagus juga. Karena mungkin nih untuk gensi-gensi zaman sekarang, tips dari saya, kalau ke coffee shop tolong diketok-ketok temboknya.
0: Kenapa?
1: Siapa tahu ada emas di situ, Del. Lumayan kan? Masih inget kan kasus yang kemarin?
0: Cuy, kamu lihat berangkasnya gak sih?
1: Wah,
0: itu iya setembok lagi sendiri, cuy.
1: Makanya itu.
0: Saya kan lah, namanya juga kita kan orang yang secara hidup tergantung dengan budget ya, sahabat suara. Kita taunya berangkas tuh ya udah, ngerti gak sih? Kayak berangkas yang paling berapa kali berapa gitu, ada kagak ada semeter gitu. Ini setembok cuy.
1: Ya gimana?
0: Itu pertama kali saya lihat rasanya.
1: Nyimpennya kan lumayan banyak ya. Ini kita lagi bahas sahabat suara yang kasus korupsi menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah, yang sampai akhirnya Polri itu ada pihak lah ya, pihak yang menangkap pengecekan emas 74 kg dan juga barang-barang yang lainnya. 74 kg tuh banyak banget, Del.
0: Ya
1: 74
0: iyalah.
1: Kilo itu lebih berat daripada aku.
0: Ente tahu 1 gram emas aja sekarang tuh ada 2.700.000-an. Di 2 juta di atas
1: 2 jutaan lah, ya.
0: 2 jutaan lah. Itu hampir 3 juta, cuy. 74 kilo, sekilo aja udah berapa harga tuh, cuy? Ini 74.
1: Kalau aku gendong 74 kilo pun enggak bisa, kayak enggak kuat. Aku enggak nyampe bobotku segitu kan. Bayangin itu berapa duit kalau diuangin rupiah aja. Kalau kita pakai standar gaji Kota Yogyakarta. Kita ambilnya kota ya, pakai UMK Kota Yogyakarta yang sekitar 2,8 juta. Untuk beli emas 74 kilo, kita harus kerja 56 abad.
0: Buruh.
1: 56 abad buat dapetin emas 74 kilo. Jadi silahkan kalau ingin punya cita-cita emas 74 kilo, bekerjalah dengan UMR Kota Yogyakarta sampai 56 abad.
0: Masalahnya apa ya, sahabat suara? Berapa turunan tuh yang kudu bekerja sampai begitu? Iya gak sih?
1: Makanya itu abad kita ngomongnya.
0: Kue 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kelokan. Kue saya kudunya
1: baru bisa.
0: Lagi iso entuk, sahabat suara.

0: lepas kacamata, apa kau lebih suka ku yang tak mau kalah. Tapi
1: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia, Iswara.
2: Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
2: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Dengarkan suara di Bandung.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau kemarin kita ngomongin tentang ada SD-SD di Gunung Kidul ya cuy.
1: Yes, benar.
0: Yang harus mengalami ada penggabungan gitu beberapa SD sahabat suara, karena memang rombongan belajarnya kurang. Ternyata bukan cuma di Gunung Kidul saja.
1: Dan gak
0: bukan
1: cuma SD doang.
0: Tapi SMP juga cuy.
1: SMP juga. Ini di Kulon Progo tapi. Beda lagi kan, memang Gunung Kidul.
0: Betul.
1: Ini Kulon Progo. Di Senin kemarin hari pertama sekolah, ternyata ada beberapa sekolah di DIY yang lagi krisis jumlah peserta didik baru. Khususnya di Tegalrejo, SMP Gotong Royong yang menerima cuma 3 murid baru.
0: Terus jadi, itu di Gotong Royong ya?
1: Gotong Royong.
0: Terus ada juga di MPLS, SMP Negeri 4 Pengasih. Itu juga cuma 4 siswa cuy. Di Gunung Kidul juga ada. Di Gunung Kidul ini ada SD, kalau yang ini SD ya, SD Wonosari 2. Ini cuma menerima 2 murid baru di tahun ajaran ini.
1: Iya, walaupun emang siswanya dikit banget, bahkan jauh dari standar, setengahnya aja gak ada. Tetap aja ketiga sekolah itu menjalani kegiatan belajar mengajar yang emang sudah sesuai dengan layanan pendidikan bagi seluruh siswa. Jadi aman aja sebenarnya. Tapi gak tahu ya nanti kedepannya akan seperti apa, karena sedikit itu, semungil itu.
0: Cuma 4 sama 3.
1: Iya, itu jadiin satu meja pun masih bisa.
0: Makanya, cuman gerong meja tuh. Oh kan, dari Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMP Negeri 4 Pengasih, sahabat suara Bapak Supriyadi menjelaskan kalau misalnya sedikit murid itu justru bikin gurunya lebih fokus.
1: Bener
0: ketika
1: sih
0: mengajar. Dan harapannya adalah gak apa-apa, jangan berkecil hati walaupun cuman 4 gitu siswanya. Tapi kalau 4 ini menorehkan prestasi, ini jadi bukti bahwa SMP Negeri 4 Pengasih ini bisa menghasilkan pelajar yang berkualitas.
1: Isker. Keren, positif sekali. Tapi masalahnya nih, di SMP yang lain ada SMP Gotong Royong, ini para guru honorernya malah harus merelakan hak honor buat ngajar mereka-mereka siswa baru ini demi menjaga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Karena dana BOSDA hanya dialokasikan bagi siswa dengan kartu keluarga Kota Yogyakarta. Tapi kalau yang masuk sekarang nih, ternyata mayoritas siswanya berasal dari luar kota Jogja.
0: Sedih banget sih.
1: Iya.
0: Sedihnya adalah orang-orang yang memang sangat berjasa untuk bisa mencerdaskan generasi bangsa tuh tidak mendapatkan haknya.
1: Iya, padahal udah berjuang banget. Pahlawan tanpa tanda jasa, tapi jasanya malah sangat luar biasa.
0: Makanya, padahal ada juga tuh yang kerjaannya cuman ngambilin duit.
1: Aduh.
0: Kekayaannya di mana-mana.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Bu Nana.
10: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
9: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
10: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
9: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
10: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
9: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
12: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
9: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings.

0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Jam-jam segini tuh ya sahabat suara, ada orang yang lagi mau mulai kerja, tapi ada juga orang yang baru bangun tidur. Ada juga yang jam segini udah selesai kerjaannya. Contohnya adalah kita.
1: Memang. Untuk kerjaan yang sekarang sudah selesai, selamat melanjutkan pekerjaan selanjutnya. Asik.
0: Betul lagi. Banyak lagi yang dikerjain. Benar-benar sibuk. Tapi kadang tuh ya, kamu ngerasa gak kalau misalnya di jam-jam terakhir mau selesai kerja, kerasa ngantuk untuk memberikan semangat atau mood booster tuh kayak semakin harus ditingkatkan. Kue ono momen ngono kene, aku kerba banget meh ngono.
1: Iya, kalau udah selesai gitu ya, kayak tenaganya udah habis.
0: Sejam mau habis gitu, sejam mau selesai, dua jam mau selesai tuh kayak mencoba untuk mencari apa? Semangat.
1: Walaupun untuk bekerja. Nanti 5 menit akhir udah semangat lagi Del.
0: Ngerti-ngerti mas, melek meneh.
1: Iya, akhirnya balik nih, akhirnya nih.
0: Biasanya sudah mulai memikirkan kira-kira apa yang akan dilakukan sepulang kerja.
1: Kalau biasanya
0: semua hal
1: sih
0: tuh bisa ada di kepala.
1: Iya memang, contohnya.
0: Misalnya kalau aku kepikiran pengen bikin makanan apa.
1: Apa?
0: Tiba-tiba pengen
1: makan apa?
0: Pengen, balik meneh kisah ini, lagu anak wong iki, kok iki wis dewasa, ngerti ra?
1: Aku kan imiup.
0: Apa?
1: Imiup.
0: Imiup, ngerambemu raih so mingkem gue.
1: Imiup.
0: Gitu, jadi kayak tiba-tiba aku pengen bikin resep apa gitu.
1: Apa, pengen
0: masak
1: apa kamu?
0: Apa gitu.
1: Kamu pengen apa?
0: Aku pengen nasi goreng, tapi pakai sosis.
1: Wiss, sosis bukan sebarang sosis.
0: Cakep.
1: Sosis yang ini baru ada di Aval Midi.
0: Mantap.
1: Iya kan?
0: Sosis apa sih teh?
1: Cobain deh, kamu nyobain sosis Sogus, sosis Jerman, smoked cheese, dan Korean gochujang. Karena kalau kamu belinya di Alfa Midi, pas banget ada promo harga spesial produk baru. Beli 2, gratis 2.
0: Kalau misalnya pengen yang agak mie-mie gitu, ramen-ramen gitu ada ramen?
1: Ada dong, kamu udah pernah nyobain ramen yes?
0: Oh pernah denger tapi belum pernah nyoba, itu gimana?
1: Sekarang,
0: ada promonya gak?
1: Ada lah, di Alfa Midi ada ramen yes, tapi ini yang versi mie kuah Hakata Chicken Ramen sama mie goreng Tokyo Chicken Yakitori. Dan promonya beli 2, gratis 1.
0: Katanya ada promo ini juga ya, Makuku Pants. Comfort Fit XXL 22, ini harganya dari 56.400 jadi 45.900 sahabat suara.
1: Yes, mending langsung ke Alfa Midi sekarang aja buat nyobain produk baru di Alfa Midi dan jangan sampai kelewatan promonya. Karena Alfa Midi belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88.7 FM I Suara Jogja.
2: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
3: @iswara.official.
4: Ku ingin jadi temannya.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan

0: aku biarkan kau.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: Warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Q juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh. Turun.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
6: Ih, dia nanyain aku lagi apa dong?
7: Ah, besok nikahnya pakai adat Jawa. Dia mau gak ya?
6: Terus-terus makannya pengen yang western gitu.
7: Eh, tapi kan mama sukanya makanan tradisional ya?
6: Aduh, bingung.
7: Undangannya gak usah banyak-banyak lah. Tapi meriah.
6: Nah, nanti dia bilang tuh, saya terima nikahnya.
7: Ah, aku sama dia pasti happily ever after.
8: Rayakan cintamu hingga happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro. Mulai dari Rp150.000 net per pax dengan minimal order 50 orang. Sudah termasuk dengan buffet menu lengkap, complimentary room tipe Royal Suites dan Deluxe Room, food tasting untuk 6 pax, make up atau transit room, venue pre-wedding, hingga special red camera untuk keluarga dan tamu undangan. Informasi selengkapnya hubungi 08112 8006 101 atau cek Instagram at 101 Style Yogyakarta Malioboro. Happily ever after di 101 Style Yogyakarta Malioboro.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

Hari ini sahabat suara di nongkrong bareng sampai jam 12 siang. Anda boleh banget request lagu yang pengen didengerin siang hari ini untuk bersenang-senang, sekedar menikmati siang hari yang dimana cuaca yang selalu terik ya hadir setiap siang di beberapa hari terakhir ini, yang mungkin sudah mulai beradaptasi atau mungkin Anda masih merasa mengeluh terus gitu ya, setiap siang rasanya tuh kayak panas banget. Tetap konsumsi air putih yang cukup, kemudian ya pokoknya harus terdehidrasi sahabat suara kalau kondisi cuaca yang begini panas. Sunscreen jangan lupa ya kan. Kalau memang dirasa begitu panas, boleh mampir dulu kali ke ATM terdekat. Masih adem gak sih ATM-ATM itu? Udah lama ya gak mampir ke ATM. Cila gaya banget. Enggak, soalnya kan memang sekarang apa-apa pakai kris. Mungkin kalau mau diambil pakai ATM, saya duitnya gak cukup. Minimal.

0: dari Wings Food.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: Baik Iswara.
1: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Sahabat Suara, kemarin hari pertama putra-putri Anda masuk sekolah nih ya. Seneng banget pastinya sahabat Suara. Kebayang sih gimana perasaannya seorang ibu, seorang ayah mengantarkan anak tercinta di hari pertama sekolah. Apalagi ini adalah sekolah pertama gitu ya. Mungkin playgroup, TK gitu. Ini jadi momen pertama kali atau pertama kali juga pakai baju merah putih. Pasti perasaannya haru. Dan banyak juga orang tua yang mengabadikan momen kebersamaan dengan putra-putrinya dengan upload di story gitu ya, nganterin anak sekolah, kemudian ngupload gimana keseruannya. Ada yang berangkat masih ngantuk-ngantuk, ada lagi juga yang mukanya cemberut, ada yang happy banget, ada yang pertama masuk di depan udah nangis gitu ya. Jadi macam-macam nih reaksi dari anak-anak yang berangkat sekolah. Jadi ada yang upload juga bekal, proses membuat bekal. Ini pasti perjuangan sekali ya untuk bisa membuat bekal di pagi hari, apalagi udah lama libur. Tapi ya buat sahabat Suara, untuk Anda yang suka banget ngupload sosial media putra-putri pada saat sekolah, pentingnya untuk memperhatikan pada saat upload di sosmed. Jadi kita harus memperhatikan, karena ternyata sekarang ini kan eranya semuanya udah canggih ya. Track record itu sangat bisa dicari. Jadi kalau foto hari pertama sekolah gak masalah sebenarnya. Bagi saya juga pribadi gak masalah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah name tag, nama full anak kita, kemudian sekolahnya di mana, kelasnya di mana. Ini kayaknya butuh banget untuk lebih aware dan kita lebih berhati-hati ya untuk menyematkan atau mengupload di sosial media. Jangan sampai kelihatan banget nih nama lengkap, papan nama sekolah, kelas, lokasi. Karena ketika masuk ke internet itu langsung terekam jejak digitalnya. Dan akan ada terus untuk jangka waktu yang panjang. Apalagi kita ngetek lokasi ya, itu sangat-sangat mudah sekali untuk di jejak digitalnya tuh sangat-sangat mudah sekali untuk terekam. Nah, ini yang bikin kita harus lebih berhati-hati tentunya. Kalau mau posting, gak ada salahnya matiin fitur lokasi atau pilih foto yang gak terlalu banyak menunjukkan identitas anak sekolah kita. Terus juga buat pada saat kita ngupload itu juga biasanya memang ada beberapa sekolah memberlakukan tidak boleh memunculkan wajah anak yang lain karena itu privacy. Jadi kita biasanya kalau ngupload foto anak sendiri, ya udah muka anak lain biasanya di blur. Nah itu etikanya atau ada beberapa sekolah bahkan yang memberikan peraturan itu jika tanpa izin orang tuanya atau sekolahnya memang tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi memang ini penting sekali karena jejak digital itu tadi sahabat Suara, sebaiknya memang ketika kita mengupload memang apalagi untuk jangka panjang ya, jadi memang lebih berhati-hati aja sih. Karena ya gak pernah tahu ya, karena privacy itu penting sekali. Gak pernah tahu sekarang ada aja kan orang mencari kesempatan dan mencari peluang gitu ya untuk berbuat jahat. Jadi pengennya pasti mengabadikan kenangannya, tapi harapannya sih data pribadi tidak perlu diabadikan atau di-share ke sosial media. Karena ada jejak digital yang bisa tersimpan bertahun-tahun. Dan kita nggak pernah tahu juga ya orang yang ingin tahu, mungkin ada yang kepo ya kan, wah sekolahnya di mana, wah itu kan mahal sekolahnya, kerjanya apa sih, papanya kerjanya apa, papanya coba deh cari IG-nya, nah yang gini-gini nih yang bahaya akan ada aja ya orang-orang yang suka merusak kebahagiaan orang lain. Jadi mari kita bijak bersosial media untuk terhindar dari perusak rumah tangga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga

0: hanya kamu.
1: Sobat Suara, kembali bangga dengan karya anak Sleman nih. Sebagai warga Sleman ikutan bangga ya. Di mana lagu Indonesia Raya berkumandang di Jerman. Pembalap muda asal Sleman, Kiandra Ramadipa, baru aja naik podium di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup seri Jerman. Di balapan kedua dia tampil agresif dan dari awal nih Sobat Suara. Sempet saling salip ya dengan lawannya dan terus pada akhirnya bertahan di grup depan. Sampai akhirnya dia berhasil finish di posisi pertama dan bikin Indonesia Raya berkumandang di sirkuit Sensering. Yang keren lagi, ini bukan kemenangan pertama Rama di musim ini. Sebelumnya dia juga udah pernah nih juara di seri Jerez. Hasil ini bikin dia sekarang naik ke posisi 3 klasemen sementara. Masih ada beberapa seri lagi, jadi peluang nih untuk mengejar posisi teratas dan masih terbuka lebar. Semoga aja performanya keren terus, sehat terus, fit terus untuk lanjut sampai dengan akhir musim ya, Sahabat Suara. Kiandra Ramadipa, keren sekali. Asal Sleman yang bersinar di panggung dunia dan di beberapa tahun lagi kita akan lihat dia, harapannya ya ketika nanti dia terus bisa melaju, bisa berlaga di MotoGP barengan pembalap-pembalap terbaik dunia. Keren, luar biasa. Harapannya sih seperti ini yang terus didukung, terus dipublikasikan, terus diberikan peluang-peluang dukungan penuh, tidak hanya dari sponsor tentunya, itu udah jelas ya, tapi dari pemerintah, daerah, dari pihak-pihak yang memang harusnya menjadi pihak yang mendukung karya anak bangsa, mendukung prestasi anak bangsa. Jangan nanti kalau tiba-tiba dia udah menang di kejuaraan dunia, baru deh dukungan itu muncul dengan pamflet, berfoto bersama, diedit dengan foto di sampingnya gitu ya. Jangan dong Bapak dan Ibu, dukungnya dari sekarang, dari benar-benar dia berjuang dari musim ke musim.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau Anda mengikuti dan update soal music nih ya, kita ketahui sekarang ini adanya kecanggihan teknologi AI yang dimana ada beberapa lagu memang diproduksi dengan teknologi AI. Industri musik mulai gercep nih karena mau ngasih label khusus buat lagu yang dipakai AI. Jadi nanti ada label AI generated buat lagu yang mayoritas dibuat AI, dan ada juga nih AI assisted buat lagu yang tetap dibuat musisi tapi dibantu AI di beberapa bagian. Tujuannya sih supaya biar pendengar nih tahu ya, mana karya yang dibuat manusia, mana yang dibantu oleh teknologi. Karena banyak ya musisi yang mulai resah nih adanya lagu dipakai untuk melatih AI tanpa izin, dan juga takut karya asli mereka malah kalah sama lagu hasil komputer. Tapi menurut saya sentuhan AI dengan sentuhan manusia tetap berbeda. Sentuhan manusia, perasaan manusia, karya manusia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan karya yang dibuat oleh teknologi. Meskipun mungkin kita bisa memanfaatkan kecanggihannya, tapi kan kalau soal royalti tetap yang diberlakukan royalti adalah lagu-lagu yang memang dibuat oleh karya orisinal manusia. Jadi dengan adanya AI seperti ini memang mempermudah. Tapi kira-kira apakah akan mempengaruhi karya dan mempengaruhi pemasukan? Nah, kita lihat aja deh sahabat suara.

0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

warga Indonesia. Lagi viral ya di TikTok nih Sobat Suara, skincare, hair care, ya kan? Bahkan banyak loh. Sekarang itu suka gak lihat skincare atau ada makeup juga yang dijual dengan harga murah gitu. Dijual dengan harga murah di bawah harga pasaran. Ternyata itu kayak barang cuci gudang dari beberapa toko. Tapi ya memang kita harus benar-benar ngerti ya, beneran dari toko-toko ternama, toko-toko yang memang trusted gitu. Atau memang pelsong, ya kan? Jadi emang harus jeli ngelihat dari

pengen beli. Begitu halnya juga dengan skincare atau hair care, Sobat Suara. Ngelihat aja di sosmed rasanya pengen beli gitu. Rasanya langsung aja, rasanya pengen nyoba. Cocok atau enggak urusan ntar, pokoknya masukin aja dulu keranjang kuning. Jadi ada penelitiannya juga nih, bahwa merawat rambut itu enggak bisa cuma ikut-ikutan tren. Setiap orang punya kondisi rambut dan kulit kepala yang berbeda. Jadi jangan asal-asalan sebenarnya, Sobat Suara. Banyak orang membeli produk perawatan karena lagi rame nih, ya kan? Padahal rame ini ya memang campaign. Jadi kita juga harus tetap wise. Setiap orang memiliki kondisi rambut, kondisi kulit yang berbeda-beda. Kenali dulu masalahnya. Kalau misalnya itu rambut, kenali secara umum. Apa sih yang sebenarnya lagi kita alamin? Rontok, kulit kepala yang kering, atau justru berminyak, atau kita alami.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

Para warga Indonesia, Sahabat Suara udah jam 12 nih. Waktunya makan siang kali. Kerja gak akan pernah ada habisnya. Tapi kalau urusan kesehatan, urusan kewarasan, tanggung jawab kita masing-masing ya. Semangatnya untuk hari ini yang aktivitasnya padat, merayap. Apalagi menyesuaikan anak sekolah ya kan. Kembali dengan rutinitas semula. Pasti akan ada banyak penyesuaian lagi. Semangat selalu deh Sobat Suara. Semoga hari-harinya menyenangkan dan dimudahkan. Hati-hati selalu di perjalanan. Yang pasti selalu akan ditemani oleh lagu-lagu terbaik di Isuara Jogja. Terus mari lo pamit, ketemu lagi di Nongkrong Bareng. Have a nice day.

0: Awas selalu Nas, lepas kau pergi. Satu lagu rilisan tahun 2000-an awal ya. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Dan sekarang saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, ada Tisha di Depok. Selamat siang Kak Farah. Selamat siang Tisha. Katanya mau request lagu Wangi Parfummu.
1: Lagu siapa tuh? Aku belum tahu.
0: Lagunya dari siapa Tisha? Tapi ntar aku coba cek di library ya. Salamnya buat anakku di Bandung. Semangat ya mengawali sekolahnya. Sama buat yang tersayang yang ada di Bandung juga. Terima kasih. Sama-sama terima kasih juga. Oh ya, ini day 2 anak-anak pada masuk sekolah ya sahabat suara. Masih sama hari ini postingan teman-teman saya yang berseliweran di sosial media masih soal mengantar anaknya sekolah yang sangat variatif itu. Ada yang nangis, ada yang semangat dan gak mau pulang, ada yang nguap banget. Kalau sahabat suara pengalamannya seperti apa? Tim yang nontonin story orang atau justru yang mengalami hal itu? Boleh juga sambil sharing ya. Tisha, thank you. Nanti coba aku cariin lagu requestannya. Kemudian ada juga seperti biasa bergabung streaming dari Korea, Nastu. Hai Nastu, katanya cuaca Korea 30 derajat cukup menyiksa. Walau mendung-mendung begini, dia lagi apa namanya ngepap foto gitu di WhatsApp sahabat suara ya. Farah puterin lagu BCL dong, karena ku cinta kau Iswara. Cie. Oke, ini bentar lagi banget aku puterin ya spesial buat Nastu yang bergabung siang hari ini dari Korea. Buat sahabat suara juga yang pengen join bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-1141014 atau rusuhin TikTok ya iswara.network. Lagu requestannya Nastu bakal aku puterin habis di Adams dulu nih dengan Hanya Kau.

Di suara Dewas Dewa 19, kamu lah satu-satunya, satu lagu yang di request sama saya sendiri, sahabat suara, spesial buat kamu yang sekarang lagi dengerin, karena kamu lah satu-satunya. Gombalnya udah terlalu gombal ya, karena kan yang dengerin pasti banyak nih. Tapi bagi kami, kamu lah satu-satunya sahabat suara ya. Jadi terima kasih supportnya selama ini, sampai sekarang juga masih dengerin di suara. Sekali lagi saya masih menantikan buat yang mau saling sapa via udara, request lagu absen aja, atau mau kirim salam, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Seperti Nabil yang seperti biasa gabung dari MRT, katanya sekarang lagi perjalanan menuju tempat kerja. Request lagu yang enak-enak siang hari ini, Far. Pasti dong. Itu udah pasti, gak usah pakai dikasih tahu lagi. Udah pasti enak lagu-lagu yang diputerin di suara. Jadi kamu tinggal kasih tahu aja lagunya apa yang mau di request. Kalau misalkan memang ada di library-nya kami, pasti akan diputarkan ya. Selain itu saya juga mau menyapa untuk teman-teman yang bergabung di TikTok. Halo, ada Yin, Margareta, Flo, Glenka, Uut, Ririn, dan teman-teman lainnya. Terima kasih ya. Yin katanya requestku. Yin, request apa boleh diketik lagi ya? Tadi aku lupa, ntar sambil juga aku akan mainkan dan menunggu buat yang mau kirim salam siang hari ini ya. Dilanjut siang harinya, sahabat suara. Ada satu lagu ini dari Raim Laude ya. Ini lagunya ngajarin kita banget untuk lebih teliti lagi dalam melakukan banyak hal. Kalau ada aturan-aturan juga perlu banget kita teliti, karena Iqra, bacalah, Raim Laude. Enjoy!

0: Masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Fizz by, that was Nina by Fizz. Hampir ketuker sahabat Suara, saking semangatnya untuk menyapa kamu yang bergabung ya. Satu lagu tadi di request sama salah satu sahabat Suara yang bergabung di TikTok, Margareta, karena spesial banget untuk anaknya katanya. Aduh, kalau ngomongin tentang anak tuh saya gak tahu kenapa, padahal gak tahu konteksnya apa, yang penting anak, langsung hati tuh nyer gitu, auto terharu, mata berkaca-kaca. Aduh, emang dia susah, kalau kata orang susah loh, Pisces gitu, Pisces lagi yang kena ya, zodiak lagi. Anyway, kalau ngomongin tentang anak, emang masih dalam masanya banget sahabat Suara sekarang ini, karena kan ini adalah hari kedua bagi orang tua yang anaknya baru banget masuk sekolah gitu ya, pasti hektiknya masih ada banget. Kayak salah satunya ada Uut yang katanya mau curhat dikit, sama gak bosan-bosan minta doain katanya. Anakku dua, yang pertama kelas 3 SMK, adiknya kelas 6 SD. Bakal jadi tahun yang gedebak-gedebuk ini, nyiapin biaya ujian, lulus-lulusan, daftar sekolah nantinya gitu ya, seragam dan kawan-kawannya. Semua dikali dua, doakan semoga ada rezekinya. Amin. Tapi kalau ngomongin tentang rezeki tuh, saya sampai hari ini masih percaya banget sahabat Suara bahwa anak-anak atau kita pun itu pasti udah diaturin sama Tuhan rezekinya. Kalau memang sekarang dirasa kayaknya nanti gak bisa deh, kita percaya aja bahwa itu bisa, karena kan pemikiran positif itu akan tersebar ke kehidupan kita juga gitu. Nanti ada aja tuh keran-keran kebuka, tahu-tahu jadi lancar, tahu-tahu aman, bisa dilewati gitu. Pokoknya tetap semangat ya Uut, semangat terus. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini dan curhat ya. Kalau sahabat Suara juga mau curhat tentang apa yang lagi dirasakan sekarang, boleh loh. Waktunya masih ada, langsung aja ke 0816-114-1014 ya. Sambil saya lanjut lagi mau muter lagu requestan. Ini gara-gara agak kurang tidur jadi sedikit ngangung sahabat Suara. Lagi-lagi Farah nyalahin kurang tidur ya. Rocket Rockers dengan Bangkit, ini di request juga sama sahabat Suara yang ada di TikTok ya, katanya mau lagu ini karena lagi kangen sama situasi SMA dan kangen sama teman-temannya di SMA dulu. Oke, bakal diputerin sebentar lagi, kurang lebih 2 menit. Jangan kemana-mana, tetap di Suara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan, 96,0 FM Iswara Makassar, 90,1 FM Iswara Banjarmasin, 90,2 FM Iswara Semarang, 95,1 FM Iswara Palembang, dan 89,7 FM Iswara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Yang masih bareng sama Farvirus di Suara. Masuk jam terakhir kebersamaan kita sahabat Suara. Sebentar lagi kita akan ngobrol barengan sama salah satu musisi yang kalau saya sebut kata ini pasti kamu tahu banget deh. Terlalu lama sendiri. Betul sekali, Kunto Aji. Bentar lagi kita akan ngobrol bareng sama Kunto Aji ya, ngomongin tentang karya terbarunya dan upcoming projectnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastiin di sini Suara nggak ganti frekuensi, nggak ganti-ganti alamat streaming. Sambil ditemenin juga sama lagu yang lagi happening banget. Pasti ada deh dalam satu hari kamu ngedengerin lagu ini. Dari Sal Priadi, Foto Kita Blur.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara, dan yang pasti kita belum mau bye-bye dong sahabat Suara ya. Seperti yang sudah saya sounding tadi, siang hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi yang baru saja merilis karya yang kabarnya ini adalah bridging menuju album keempatnya. Langsung aja lah kita ngobrol bareng sama Kunto Aji.
1: Halo,
0: apa kabar Kak?
1: Sehat-sehat,
0: alhamdulillah ya. Sangat bersemangat sekali siang hari ini sepertinya ya. Dan rilisan terbaru kamu, congratulations. Sudah bisa didengarkan dari kurang lebih 2 minggu lalu ya, 25 Juni ya dirilisnya. Berani. Dan memang nih tadi seperti yang udah aku bilang juga adalah bridging menuju album terbaru kamu yang bertajuk Kuda Hitam. Kenapa Berani yang akhirnya menjadi pembuka menuju album keempat ini?
1: Alasannya banyak sebenarnya, tapi salah satunya adalah untuk memberikan satu efek kejut yang baru gitu. Ketika album kemarin musiknya banyak yang kontemplatif dan segala macam, yang ini lebih ngeband, lebih seru.
0: Berani ini pasti nggak cuman kita sih yang penasaran. Tadi produser saya juga bilang kayak Berani, judulnya Berani tapi secara ejaan B-nya itu huruf kecil, E-raninya tuh caps lock huruf besar. Itu pasti juga ada arti di balik itu. Why?
1: Harusnya E-nya ganti 3 ya.
0: Sekalianin ya. Benar. Friendster kayak lebih tepatnya itu ya. Kenapa jadinya gini?
1: Jadi sebenarnya ini Berani ini kan satu lagu yang pengen menyampaikan pesan soal keberanian kan sebenarnya yang kita butuhkan sekarang gitu. Terus ketika waktu itu aku tulis dengan ejaan yang normal gitu ya, huruf B besar terus E-nya kecil dan lain-lain. Itu kayak kok kayak kurang yakin gitu.
0: B aja gitu ya jadinya.
1: Kayak kurang yakin di mana sisi keberaniannya gitu. Dan dia hanya seperti satu kata yang ada di dalam kalimat gitu. Sedangkan ini kan judul lagu, harusnya dia bisa berdiri dan bersinar gitu. Terus habis itu ditulis, coba tulis huruf capital semua. Kok kayak orang marah ya gitu.
0: Oke. Pas ngebaca ini terlalu berani nih gitu.
1: Iya, dan tidak manusiawi gitu. Karena tidak ada orang yang benar-benar, orang yang paling berani pun ketika gua tanya gitu, itu dia tidak seumur hidupnya bangun pagi-pagi langsung berani. Itu enggak, itu sesuatu yang harus dia tumbuhkan, yang harus dia berdamai dengan rasa takut ya dan segala macam. Akhirnya gue coba iseng aja sebenarnya ini penting gak penting gitu, coba gue tulis B-nya kecil kok kayak alay tapi kok lucu, kok seru ya gitu. Yaudah deh gini aja deh gitu.
0: Oh itu ya, maksudnya di balik penulisan ini sebenarnya bukan yang arti banget-banget apa, tapi setelah dijalani prosesnya orang berani pun ada rasa takutnya, jadi mungkin B-nya kecil mungkin ada takutnya dulu baru berani gitu.
1: Jadi
0: kayak gitu juga
1: berani, gitu. Jadi kalau dibaca gitu.
0: Sampai hari ini untuk semua materi di album Kuda Hitam udah rampung semua kah atau
1: belum?
0: Oh, ini on process.
1: On process, jadi journey.
0: Jadi ini satu persatu dijalani gitu ya.
1: Yes.
0: Kalau ngomongin lagi tentang cerita di balik Berani ini, kayak apa gimana tuh, Pak? Akhirnya kayak gue perlu nulis lagu ini dan gue rilis.
1: Karena emosi-emosi negatif itu datangnya dari rasa takut. Emosi-emosi positif datangnya dari keberanian, termasuk rasa cinta, termasuk kejujuran dan segala macam. Dan gue rasa sekarang yang dibutuhkan orang-orang itu salah satunya adalah keberanian itu sendiri gitu. Diingatkan untuk berani, berani untuk bahagia, bahkan berani untuk menjalani hidup ini, berani untuk bersuara mungkin.
0: Berani untuk usah pakai ketawa, bersuara gitu ya. Ya karena kita di suara guys.
1: Karena di suara.
0: Jadi harus berani bersuara gitu kan untuk perubahan. Anyway, berarti pada saat membuat ini kamu lagi mengalami fase tersebut kah? Maksudnya untuk memicu diri kamu atau seperti apa tuh Kak?
1: Sebenarnya iya pasti sedang mengalami. Sebenarnya di album ini, single ini, itu sebenarnya aku sendiri pengennya tuh nggak terlalu riset kayak album sebelumnya album Mantra Mantra dan Bebupi, karena temanya kan cukup sensitif, jadi emang harus riset, harus ngobrol dengan profesional, harus minta istilahnya legitimasi dari mereka gitu. Tapi di album ini tuh pengennya main musik aja deh gitu, tapi ternyata nggak bisa.
0: Tetap
1: ternyata ada hal-hal yang memang harus merespon. merespon apa yang sudah dirasakan sekarang gitu. Walaupun ini love song gitu, tapi kan love song di kondisi seperti apa?
0: Betul. POV-nya beda-beda nih sebenarnya nangkapnya. Yeah. Okay. Tapi kalau versi kamu sendiri yang seperti apa, Cie?
1: Yeah. di situasi yang membuat orang-orang jadi takut. Situasi sekarang kan membuat orang-orang jadi takut, jadi cemas. Baca berita, baca apa. Ini bukan kondisi kita doang, tapi isu global sebenarnya. Banyak isu-isu yang bikin kita takut dengan masa depan kan. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita nanti. Isu lingkungan, isu geopolitik dan segala macam. Kan banyak pasti ekonomi dan segala macamnya lah. Ketidakpastian bikin kita jadi seperti itu. Dan yang kita butuhkannya keberanian dan satu sama lain gitu. Makanya kuda hitam, karena kuda hitam tuh orang-orang yang tidak diunggulkan. Dan kita kan rame, kan banyak. Kita kan banyak gitu. Jadi seharusnya kan yang mengontrol dunia adalah orang-orang yang tidak diuntungkan ini. Bukan 1% orang yang
0: diuntungkan itu.
1: Diuntungkan itu.
0: Tapi
1: harusnya
0: kan realitanya, Cie.
1: Realitanya seperti itu. Iya, benar.
0: Oh wow, oke. Kalau ngebaca respon dari orang-orang yang sudah mendengarkan karya kamu, terutama di YouTube, tadi aku udah lihat juga. Banyak yang ngerasa ini bahwa adalah lagu POV dari seorang

0: kalau ada yang nangkep deh. Tapi ternyata ada gitu, dan gak satu dua.
1: Ternyata ada yang sefrekuensi banget-banget di sisi itunya. Wow, luar biasa. Nah kalau sahabat suara penasaran dan belum ngedengerin nih, seperti apa sih gitu ya, kamu bisa langsung aja menuju di SP kesayangan kamu, atau langsung aja lah menuju YouTube, karena udah ada di sana itu adalah video klip dan ada video lirik, atau video lirik aja tuh kak?
0: Itu baru video lirik.
1: Oh, video lirik ya.
0: Baru dibikin.
1: Oke. Dan itu bisa langsung kamu kepoin sambil sebentar lagi kita akan lanjut ngobrol bareng sama Kuto Aji. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana ya. Stay tune.

Masih bareng sama Farah Fairuz siang-siang hari ini juga bersama dengan Kunto Aji. Membawa karya terbaru bertajuk Berani, yang dimana banyak sekali orang menginterpretasikan ini sebagai lagu ayah untuk anaknya. Karena emang sekarang kan mungkin di era-eranya kita gitu ya Kak, kita bilang, aku bilang kita aja karena pasti kita se-generasi aja. Ya walaupun juga ada potensi ini ya, berbeda nih dari teman-teman yang nonton. Cuma mungkin di fasenya Kakak Unto Aji sekarang itu kan tumbuh juga pendengarnya mungkin seangkatan jadinya. Ya. Yang tadi udah dijelasin juga bahwa POV seorang ayah itu gak ada salahnya juga ya ternyata ya. Tapi pada saat penulisan itu yang benar-benar jadi apa ya, pemicu

0: itu pas lagi kepikiran apa kak? Dalam penulisan lirik ya?
1: Ya apa yang dialami sekarang sih sebenarnya gitu. Maksudnya ngelihat sebenarnya ngerespon kondisi ya gitu, apa yang sedang dirasain gitu. Terus pengen nulis lagu cinta, rasa cinta paling besar pasti kan ke keluarga gitu ya, ke orang-orang terdekat gitu. Jadi yang keluarnya ya ini ya akhirnya.
0: Oke. Ini adalah lagu pertama yang ditulis untuk bikin album kah, atau justru ini ada dari beberapa terus dipilih si Berani?
1: Dari beberapa.
0: Oke. Yang beberapa itu secara jalan cerita hampir-hampir mirip atau beda banget?
1: Macam-macam. Nanti akan ada banyak kejutan. Jadi makanya kan albumnya masih tahun depan. Jadi pengennya ini jadi jernih gitu loh. Jadi orang ngikutin untuk lagu berikutnya apalagi. Karena akan banyak eksplorasi, akan banyak kejutan sih di situ.
0: Dan tergantung apa yang lagi dihadapi juga kali ya. Jadi itu pertumbuhan album ini tumbuh bersama lingkungan yang lagi kita jalanin sekarang, sahabat suara ya. Ini ada yang nanya juga dari TikTok, Saibah, sehancur apapun itu, aku akan menjagamu.
1: Yes.
0: Proses perundungannya gimana, tuh kak?
1: Proses perundungannya adalah di masa-masa lagi di bawah banget sih, lagi rock bottom gitu apa sih? Yang kita ingat di kepala kita apa sih? Ya pengen membahagiakan keluarga kan pasti.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi ya itu sih yang keluar akhirnya ya kita siap dengan kondisi apapun untuk bisa bangkit lagi.
0: Secara penulisan dari masa ke masa gitu kak, dari sisi kamu tuh ada gak perubahan yang kamu rasakan banget karena sekarang eranya digital banget gitu, dan secara inspirasi itu ada banget gak kamu ngerasainnya?
1: Sebenarnya sebagai generasi millennials kan kita tuh masuk native harusnya di dunia digital gitu, karena kita ngerasain perubahannya justru dari analog ke digital kita paling ngerasain. Cuman emang kadang kecepatannya tuh beda-beda. Sekarang tuh ya aku sendiri ya, menurutku tuh sangat cepat gitu. Bahkan ya ini preferensi, tapi aku kalau bermain sosial media aku suka yang text space gitu. Makanya aku lebih aktif di X dan di Threads, tapi di TikTok tidak terlalu aktif. Karena juga video bite size gitu kan juga gak bagus buat konsentrasi kita kan gitu. Jadi, nah tapi industrinya sekarang di situ gitu, industri musiknya di situ. Jadi
0: mau nggak mau,
1: iya struggle ya, ya. itu adalah struggle musisi sekarang untuk menjadi content creator.
0: Iya. Soalnya sekarang kita mesti paket lengkap kan.
1: Iya, harus bisa jadi content creator.
0: Betul. Yang dipikirin nggak cuma bikin lagu, kesana-kesananya nih gitu kan juga apa yang lagi terjadi sekarang ini gitu. Tapi mempengaruhi kah dalam kamu kreativitas kamu menulis lagu atau menuangkan lirik?
1: Sebisa mungkin tidak. Sebisa mungkin tidak. Dalam artian gini, kalau kita membicarakan apakah lagu ini dibikin untuk bisa viral di TikTok dan segala macam itu, tidak, arahnya tidak ke sana. Arahnya tetap selalu bagaimana lagu ini sejujur mungkin, jadi bisa relate ke orang sedekat mungkin gitu.
0: Dan itu terjadi ya gak sih sahabat suara ya. Nulis liriknya lama gak mas tuh, ditanya sama Juli.
1: Lumayan sih. Lumayan, aku tipe yang kalau nulis lama sih.
0: Berapa lama tuh?
1: Tapi gak semuanya ya. Gak semuanya lagu.
0: Kalau yang di Berani?
1: Kalau yang di Berani itu berapa ya? Itu ada beberapa kalimat yang gak ketemu-ketemu. Jadi bisa sebulan kali ya.
0: Tapi kalau kamu tuh adalah tipikal yang nulis harus bener-bener inspirasinya ada banget, atau kayak kan ada ya kalau kayak Kak Nino itu karena mungkin udah biasa di request lagu jadi cepat ya. Kalau Kak Nino aja gimana?
1: Nggak bisa aku tipe orang emang harus dalam kondisi tertentu, tapi ya ada teknik-tekniknya untuk conditioning
0: jadi kita harus gali emosi dan lain sebagainya itu ada tuh kondisi itu ya
1: conditioning.
0: Tapi untuk proyek yang kali ini karena memang secara keresahan tuh lagi ada banget gitu ya. Makanya ini bisa terjadi sih Berani ini. Kalau untuk konsep dari video lirik kemudian output artwork itu seperti apa tuh kak pertimbangannya?
1: Iya, itu juga proses panjang juga sih sama desainerku si Rifki, dan kita ngobrol karena Kunto Aji ini kan udah jadi satu entitas ya, maksudnya udah bukan cuma aku doang, tapi satu entitas. Kita punya konser urup, kita punya program-program yang lain yang kita lakukan. Jadi gimana bisa menyatukan itu, dan perubahannya pun dari yang kemarin dua album terakhir tuh sering dibilang mas-mas healing gitu kan. Ini perubahannya untuk tidak bukannya menolak itu, bukannya tidak embrace dengan itu, tapi maksudnya aku pengen sesuatu yang lebih ngeband, lebih ini itu gimana smoothnya itu kan juga dipikirkan secara visual untuk peralihannya lebih smooth gitu.
0: Oke, jadi hadirlah nih yang sekarang udah bisa kita nikmati. Tapi berarti secara referensi gimana tuh waktu kemarin?
1: Apa?
0: Referensi untuk artwork, terus kemudian visual dan lain sebagainya.
1: Oh ya, kita explore sih. Kita explore gitu. Maksudnya kan musiknya sendiri kan referensinya udah jelas gitu. Kita pengen ke musik-musik MTV tahun 2010-an gitu ya, zaman-zaman itu. Jadi coba kita explore ke sana, tapi enggak otentik ya. Maksudnya tiba-tiba
0: tapi
1: terus
0: pakai. Kita bisa ngerasain tuh gitu ya.
1: Iya, ada rasanya, ada taste-nya itu, tapi enggak tiba-tiba langsung kesana banget juga enggak, akan aneh pasti.
0: Oke, terus pertimbangan mau ngarah ke MTV 2010-an tuh apa?
1: Karena emang tumbuh di situ kan, gitu. Jadi kayaknya musik ngeband tuh yang kayak apa sih? Yang paling aku banyak rasainnya di situ, zaman-zaman Sugar Ray, Vertical Horizon, teman-teman itu. Jadi
0: Oke. Jadi agak-agak.
1: Teman-teman,
0: agak.
1: Kayak
0: gitu. Gak apa-apa ya? Kan sama-sama di industri musik, ya kan? Saiba, sesetres itukah kehidupan Kunto Aji hingga meditasi? Ceritain dong apa yang buat stres. Ya, everybody kayak stres deh, ya kan di situasi sekarang. Cuman kadarnya aja gitu loh.
1: Iya. Kita punya coping mechanism-nya masing-masing. Kalau aku sih sebenarnya pada saat ini sebenarnya isu tahun 2017-2016 sebenarnya puncaknya.
0: Okay.
1: Waktu nulis album Mantra-Mantra sebenarnya gitu. Kalau sekarang sih udah terlewati lah, istilahnya udah ada bekalnya gitu.
0: Ada bekalnya
1: untuk ngelewatin apapun. Tapi isunya kan pasti beda-beda. Kalau sekarang kan banyak eksternal. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita kontrol kan. Kalau dulu pelajarannya adalah soal dikotomi kendali, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang bisa kita kontrol, itu yang istilahnya yang kita pikirkan gitu. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa. Hal yang tidak bisa kita kontrol mempengaruhi hidup kita. Bener, gitu.
0: Jadi kan
1: cara mengatasinya juga beda gitu, dan ya itu makanya aku bikin lagu Berani itu sebenarnya itu juga salah satunya. Berani untuk hidup, berani untuk mencari kebahagiaan, berani untuk apapun itu.
0: Oke, berarti ini juga buat teman-teman yang sekarang lagi merasakan khawatir, lagi ngerasa hidup nggak baik-baik aja gitu ya, bisa dengerin lagu ini nih supaya nggak usah. Saiba, ini yang nonton di TikTok kayaknya memang perlu kita filter lagi gitu ya, nggak bisa kita bawain di on air juga gitu loh. Itu kan ada hidup-hidupnya. Aduh ya, kalau sahabat suara penasaran selain di on air, kita juga lagi dengerin di apa namanya TikTok juga lagi on air ya, di TikTok ke isuara.network. Saiba ya. Sambil lanjut lagi bentar lagi ngobrol bareng sama Kunto Aji soal karya terbarunya yang bertajuk Berani. Sahabat suara jangan kemana-mana, satu lagu dulu dari Dewa 19 nih, Satu Hati. Enjoy.

0: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Virus dan juga Kunto Aji.
1: Hai, hai.
0: Membawa karya terbaru bertajuk Berani.
1: Yes.
0: Tapi kalau kita agak throwback dikit, Kak.
1: Mm-mm.
0: Kamu udah cukup lama berada di industri musik gitu ya. Sudah mengalami beberapa fase pastinya ya kan.
1: Yeah.
0: Gimana caranya kamu untuk, mungkin tadi udah sempat di sounding juga sih bahwa harus ada bikin konten TikTok. Cuman bagaimana kamu beradaptasi dengan kondisi sekarang apa-apa serba cepat nih secara teknologi?
1: Melambat justru.
0: Oh ya?
1: Iya, berada di titik yang sebaliknya. Justru teknologi sudah sangat cepat kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita untuk keep up tuh sampai hilang. Keep up-nya sampai hilang. Untuk keep up tuh juga cepat. Jadi sudah yang kita lakukan adalah melambat. Nanti kalau butuh keep up, accelerate-nya cepat gitu loh. Paham gak maksudnya?
0: Okay.
1: Jadi justru berusaha, bukan gak berusaha sih sebenarnya. Melakukan sesuatu lebih melambat tuh dalam artian gini. Lebih aware dengan sekitar, lebih mindful dengan sekitar. Terus melakukan hal-hal yang terlihat tidak berguna, seperti bengong gitu.
0: Ya, karena tapi sekarang berguna banget lah bengong. Itu
1: bener,
0: adalah stress release kita.
1: Betul, betul, betul. Dan itu, apa, itu apa ya, storage kita tuh dibenerin dengan bengong. Kalau kita jarang bengong tuh bahaya juga, karena sekarang kita distraksinya kan banyak banget gitu.
0: Yeah,
1: dengan sosial media, dengan kotak hitam yang kita bawa kemana-mana ini kan, kita gak ada waktu buat bengong gitu. Itulah kenapa ide sering bermunculan kalau kita mandi.
0: Iya, benar. Makanya seringnya orang di kamar mandi gitu kan, musisi tuh sering dapat inspirasi di kamar mandi.
1: Iya, walaupun ada penelitian ya soal air shower yang kena ke kepala, air dingin yang kena ke kepala itu bisa menstimulan otak kreatif kita. Tapi di sisi lain adalah di situ kita melamun, istilahnya kan kita nggak mungkin kan sambil TikTok kan mandi kan nggak mungkin kan.
0: Walaupun gitu. Ada aja sih.
1: Ada.
0: Tapi, mungkin
1: serius.
0: Ada. Kan ada yang sambil live nggak sih mandi. Ya sekarang tuh apa aja ada loh Kak.
1: Ada ya.
0: Hal-hal yang kita rasa, kok bisa sih ada loh itu.
1: Ada gitu. Ya, oke. Tapi ya normalnya ya. Normalnya
0: kita
1: manusia.
0: Kita ngomongin normal
1: ya. General ya.
0: Iya.
1: Manusia yang normal gitu. Maksudnya mandi kan kita nggak pegang HP. Dan biasanya inspirasi datang. Oh nggak usah mandi deh. Misalnya di kantor gitu ya, pernah baca soal itu bahwa break kopi atau ketika kita coffee break atau kita ketika berjalan dari kubikel satu ke kubikel lain itu biasanya ide muncul di situ. Kenapa ya? Karena kita tidak ada distraksi. Sekarang itu tuh kebanyakan distraksi.
0: Yeah. Makanya mungkin pentingnya kita juga melimitasi diri dari berita-berita ini kan Kak ya.
1: Iya, yeah,
0: maksudnya
1: yeah.
0: Bukan berarti gak peduli, tapi ya kita harus sayang diri kita juga kan.
1: That's it.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kan memang sosial media diciptakan kita untuk selalu scrolling, doom scrolling kan. Nah, itu disadari aja, kita kan udah lama nih di digital ya.
0: Yeah.
1: Harusnya kita udah sadar bahwa, oh ini udah doom scrolling nih, udah gak sehat. Gitu. Walaupun gak segampang itu, karena ya emang itu apa, chemical soalnya, dopamin kan, nggak bisa, pasti ada aja gatel gitu. Harus kita sadari
0: kayak abis makan nggak minum gitu loh.
1: Iya. Pengen ngecek gitu
0: berarti
1: nggak ada apa-apa.
0: Okay.
1: Dan bisa kok, banyak tekniknya. Kayak salah satunya kalau di handphone ada yang dibikin monokrom untuk kita tidak tertarik, karena segala sesuatu yang diciptakan di handphone kita ini itu emang untuk narik dopamin kita untuk selalu ngecek.
0: Okay. Kalau dari sisi ngebuat karyanya dengan kondisi semua yang serba cepat, terus setiap hari pasti rilisan banyak banget gitu.
1: Ya
0: pasti kamu lihat juga di social media dengan segala macam genre baru, hip hop dan lain sebagainya, tuh gimana tuh Kak? Mempengaruhi nggak? Maksudnya kayak dengan kondisi kalau sampai hari ini secara umum pasti kamu identik dengan terlalu lama sendiri juga gitu kan, nggak bisa dilepaskan dari itu gimana tuh di sisi itunya?
1: Apa ya maksudnya?
0: Dalam kalau kamu sisi kreatifnya nulis lagu, apakah terdampak dari apa yang terjadi sekarang itu?
1: Gini. Aku bukan termasuk orang yang abai dengan apa yang terjadi sekarang, apa yang tren sekarang segala macam. Tapi juga bukan orang yang langsung jump in dengan apa yang sedang populer gitu. Kuncinya adalah sebagai seorang seniman dan musisi, kita punya karakter kita masing-masing. Kita tahu apa yang kita mau. Jadi ketika kita berusaha untuk menyesuaikan dengan apa yang terjadi, bukan menyesuaikan ya, bahasanya terlalu ini. Kita berusaha untuk berusaha untuk bisa fit in dengan sosial media yang ada, cara penulisan mungkin atau apa segala macam, itu tidak meninggalkan karakter yang kita punya karena gravitasinya udah kuat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi istilahnya ini gravitasinya udah sini, jadi ditarik itu bisa ngek, udah ada yang benangnya gitu loh. Ada titik AB-nya yang kita bisa ketemu di situ. Okay. Oh, jalinannya di sini. Kita melakukan apapun gitu. Aku sendiri kan suka eksplorasi dari beberapa album yang kalau teman-teman dengerin juga enggak satu genre gitu. Walaupun pop ya, tapi kalau ditanya juga genre apa aku juga enggak tahu karena banyak hal yang aku masukin di situ. Jadi okay.
0: Tapi orang tahu kalau denger lagu itu nih Kunto Aji gitu. Itu ya sisi itunya tuh.
1: Iya, alhamdulillahnya itu yang harus kita temukan.
0: Khasnya itu ya. Fundamentalnya kamu udah bangun dengan kuat mungkin. Betul. Di sisi itunya ya.
1: Betul.
0: Sehingga apapun kondisinya sekarang ya, kalau kamu ngerilis sesuatu pasti juga orang akan ngeh bahwa itu kamu gitu ya, karena sudah terciri. Dan sekali lagi sahabat suara, kalau misalkan mau bertanya gitu ya, bisa langsung aja drop di kolom komen TikTok. Dan sekarang kita mau masuk dulu nih titipan dari produser saya ya. Kita games. Ada games dulu sahabat suara. Ini adalah menjawab dengan nada. Ada beberapa pertanyaan. Kita mulai instrumennya dulu saya putarkan.
1: Oke.
0: Siang hari ini Kunto Aji akan menjawab. Perkenalkan diri, menyapa sahabat suara, nama aslinya siapa, asal dan juga hobi, silahkan.
1: Nama asli, asal... Waduh, bluesy ya. Bernyanyi atau bernarasi? Oke. Gitarnya ngisi terus ini ya.
0: Terlalu padat mas.
1: Gak bisa gantian gitu ya, mas.
0: Stop dulu bisa gak mas gitu ya.
1: Oke. Bentar. Coba.

0: Platform, platform digital juga bisa.
1: Gokil. Bukan kaleng-kaleng guys ya. Abis ini masih ngobrol sama Kunto Aji, sahabat suara, jangan kemana-mana. Stay tune.
2: Suara, suara warga Indonesia.
3: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
4: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
3: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
5: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
3: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
6: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
3: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
7: Nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
3: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
2: Suara, suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
9: Kita buat
8: dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
2: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
8: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
1: Kamu masih di Suara bareng sama Farah Fairuz dan masih ngobrol bareng sama Kunto Aji soal karya terbarunya. Sebenarnya kalau dari versi kamu pengennya pendengar itu ketika mendengarkan lagu ini apa yang mereka dapatkan?
10: Yang mereka rasakan adalah keberanian pasti. Hmm. Ya, rasa cinta, rasa optimisme yang timbul dari bukan dari luar tapi dari dalam kita sendiri, diri kita sendiri.
1: Oke, jadi yang kita tumbuhkan si keberanian ini ya.
10: Yes.
1: Cool. Kalau
10: sekali.
1: udah selesai. Karena keenakan ya guys ini. Kalau bisa semuanya itu sekaliannya dari tadi ada. Tapi kalau ngomongin tentang upcoming event atau dalam waktu dekat akan ada apa nih terkait dengan Berani, kemudian juga upcoming albumnya kamu?
10: Album masih tahun depan.
1: Ya, ya.
10: Tapi teman-teman jangan khawatir, akan ada kejutan-kejutan gitu ya. Rilisan dan sesuatu yang baru, tentu saja konser urup 1 Januari subuh-subuh masih tetap akan ada.
1: Itu tadi juga rame tuh, 2027 urup.
10: Pada nanya ada enggak, ada enggak? Ada, tenang.
1: Okay.
10: Kita sedang meng-create, ini udah tahun ketiga gitu dan alhamdulillah ya udah sampai tahun ketiga, jadi kita pengen lebih serius lagi bikinnya untuk jadi sesuatu yang ini kayaknya harus jadi sesuatu yang
1: besar. Subuh-subuh nyanyi gimana tuh, Wak?
10: Ya seru.
1: Baru bangun banget kan, suara bantal banget.
10: Iya, makanya baru bangun.
1: Ya, orang yang nonton juga kayak, tapi itu biasanya dimulai jam berapa sih sampai
10: kamu subuh.
1: Habis sholat subuh
10: kelar.
1: Berarti terus langsung
10: jadi
1: menuju ke
10: azan, sholat subuh, langsung harus sudah dimulai. Karena kalau enggak keburu mataharinya.
1: Oh, emang itu konsepnya sebelum matahari terbit?
10: Menyambut
1: ya?
10: Matahari pertama.
1: Gokil. Itu yang nonton hebat, yang nyanyi apalagi lebih hebat lagi.
10: Tapi magical banget rasanya.
1: Iya, beda
10: banget.
1: Tuh ya kan.
10: Magical
1: kayak sekali. Kamu first time deh. Maksudnya bukan first timer yang kayak gini tuh cuman Kunto Aji doang deh kayaknya. Iya gak sih? Siapa lagi? Subuh-subuh men. Abis subuh terus nyanyi gitu kan. Kayak wow. Oke, itu bisa ditungguin nanti di awal tahun depan ya.
10: Yes.
1: Oke, update-nya mungkin nanti bisa di sosial media kamu mungkin.
10: Sosial media pasti ada.
1: Oke, off-air dalam waktu dekat yang bisa di-share ke sahabat suara?
10: Dalam waktu dekat
1: bulan ini kah?
10: Enggak ingat.
1: Oke, berarti dikepoin aja ke
10: ini aja.
1: Ke sosial media sahabat suara ya. Oke, sejauh ini yang bisa dinikmati langsung banget masih anget nih adalah Berani yang sudah bisa diakses di seluruh DSP. Silakan diajakin sahabat suara nih Kak Kunto Aji untuk menikmati karya kamu.
10: Iya, teman-teman semua jangan lupa untuk dengerin lagu Berani dan tunggu album saya Kuda Hitam.
1: Yeay, direkam juga di Iswara pastinya ya. Yes. Thank you so much Kak, ditunggu nanti rilisan penuhnya main lagi kesini ya.
10: Amin, pasti, pasti.
1: Oke, okay, biar makin afdol sahabat suara siang hari ini ditemani dulu sama satu lagu rilisan terbaru dari Kunto Aji, Berani. Enjoy!

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Is

0: Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Iswara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Jadi kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus

0: di Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi, pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
0: Suara Warga Indonesia. Memutarkan

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Islam.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Hanya kaulah arti
1: rumah. Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: menggunakan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: baru, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita, diri-beri.
2: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita.
2: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
2: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
2: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
3: Hello.
4: Selamat sore, hadir kembali Jill Vandis dan juga Reza Bima di Suara Santai.
3: Yes, betul sekali, dan sayangnya Agoy tidak bisa bergabung karena dia lagi sakit dan kita bingung untuk buka skripnya.
4: Tenang, masih bisa kita buka, belum perlu AI karena ternyata di Inggris AI makan korban lagi, 12 perawat kena PHK dari rumah sakit.
3: Waduh, dan katalog. Kada katolo. Dan kalau kata Gen Z ya, katanya warteg itu penyelamat perut segala kalangan. Emang iya?
4: Betul, gak salah. Tapi juga gak salah kalau kalian mau ikutan perjalanan nostalgia hanya di Suara Santai.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia. Sore-sore dibuka dengan pengingat kalau kamu tuh bukan siapa-siapanya, sahabat suara. Kamu tuh cuman mengisi sepi dikala dia tidak diperhatikan oleh pacar aslinya. Jadi ya udahlah ya, chill aja kali, santai aja kali. Apalagi kan Jogja tuh lagi beberapa hari ini, gak beberapa hari ini sih, 1-2 bulan kebelakang, ini tuh kalau malam lagi dingin banget. Kalau orang sini bilang bediding. Bacanya gimana sih, Umi? Bediding. Bediding. Ada M-nya di depan. Bediding. Benar gak? Bediding. Diding pada dinding jadinya, aku bingung. Bediding kan, benar kan? Bediding. Jadi di Jogja tuh lagi kalau udah mulai jam-jam 7 ke atas sama suara itu dinginnya luar biasa. Iya gak sih? Kamu daerah mana sih rumahnya?
1: Aku daerah Jambi.
0: Mana? Jambi. Coba pakai. Ini kita akan apa namanya? Akan sedikit menginterview, asik menginterview enggak tuh? Umi ini anak magang baru kalau kamu belum tahu, sahabat suara, yang di batch 10 kan?
1: Benar.
0: Nah, kamu kan daerah Gamping.
1: Benar.
0: Gamping tuh berarti masuknya mana? Barat atau utara?
1: Sleman Barat.
0: Oh, Sleman Barat.
1: Benar.
0: Kalau malam paling dingin selama 1-2 bulan belakangan ini berapa derajat?
1: Berapa ya? Kemarin tuh 20-an sih, Kak.
0: 20-an kan?
1: Iya, 20-an.
0: Dan itu dingin banget kan?
1: Dingin, asli dingin banget.
0: Itu Gamping ya? Itu Gamping Barat berarti... Gamping, sorry, Sleman Barat kan?
1: Sleman Barat.
0: Itu hitungannya nggak terlalu tinggi tuh. Kita nggak tahu yang di daerah Turi, Cangkringan, kayak gimana, kayak gitu kan. Aku aja di Gejayan. Aku kan kalau misalnya pulang siaran pasti nongkrong di Gejayan tuh, jam-jam 8 gitu. Itu aja tuh udah 21 loh. 22, 21.
1: Itu jam berapa tuh, Kak?
0: Jam 8, jam 9 tuh kayak 22, 21 udah dingin.
1: Padahal tuh baru jam 8-an gitu ya. Makanya, udah 21.
0: Makanya makin malam makin kayak gak masuk akal. Sempet kalau di daerah Maguwarjo tuh, sahabat suara, sekitar 19-18 tuh nyampe. Itu daerah Maguwarjo. Apalagi yang daerah-daerah utara ya kan. Ya itu sebenarnya normal gitu ya. Terima kasih ya, Umi. Terima kasih ya. Sudah mau diajak ngobrol ya. Lumayan lah ya. Awal-awal dia ngajak ngobrol ya kan. Tapi memang sebenarnya ini kalau kamu bertanya-tanya gitu ya, sahabat suara, sampai kapan sih sebenarnya fenomena bediding di Jogja itu? Jadi kalau dari kepala stasiun klimatologi BMKG-nya Jogja, Reni Kraningtyas, ini bilang ini kan memang fenomena yang disebabkan oleh pergerakan angin muson timur. Terus angin muson timur itu kan dari Aussie gak tuh? Dari Australia, bawa masa udara yang lebih dingin dan kering ke arah Pulau Jawa. Sebenarnya ini normal dan diprediksi itu masih akan berlangsung sampai besok Agustus. Jadi memang puncaknya tuh di bulan Juli ini sampai besok Agustus, sahabat suara. Jadi ya itu tadi, kalau kamu ngerasa gitu ya sekarang malam-malamnya kok sungguh sangat dingin, gampang cari aja yang anget-anget. Kalau kata Mas Iwit, tiba-tiba Mas Iwit bilang sini tak perhatiin. Ay! Kalau diperhatiin doang, Mas, udah banyak yang perhatiin. Kalau sekarang mah karena usum bediting ya, karena dingin gitu kan, butuhnya yang hangat-hangat, butuh kehangatan malam-malam, misalnya kayak ya, tahu sendirilah, sate kelatak.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Atas nama Kak Arsi.
2: Oh iya, saya Pak. Ke JNM ya Pak, sesuai aplikasi.
1: Baik, Neng. Monggo helmnya. Masih kuliah ya, Neng?
2: Hah? Oh, itu Pak. Ada acara art job di JNM. Oh,
1: kuliahnya udah lama?
2: Hah? Oh iya, sampai nanti 30 Agustus. Acaranya panjang, Pak.
1: Hah? Apa?
2: Oh, tiketnya. Tiketnya buat dewasa Rp80.000, kalau anak-anak Rp50.000. Tapi anak di bawah 6 tahun gratis, Pak.
1: Hah? Gimana, Neng?
2: Hah? Apa, Pak? Apa?
3: Arjok 2026, Ars Longa Generatio, 19 Juni sampai 30 Agustus di Jogja National Museum. Informasi dan tiket online, kunjungi www.arjok.id atau cek Instagram at arjok.id.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
12: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sekencang apapun angin dan badainya, sahabat suara, jangan lupa untuk selalu berdoa. Eh, sedap. Hari ini kenapa ya? Saya lagi agak-agak bijak banget. Karena tadi saya sempat baca salah satu, ada satu tulisan gitu ya. Di Jogja ternyata ada satu pasangan yang rutin atau konsisten melakukan sebuah kebaikan setiap tahunnya. Ini, wah, ini the real couple goals menurut saya ya. Di era ini tuh the real couple goals. Goals dari pasangan suami istri, ada Pak Muh Arif Totor Harjo dan juga Ibu Nino Sriani. Udah 12 tahun keluarga Pak Toto dan Bu Nino ini konsisten buat menjalankan kebiasaan baik setiap tahunnya, yakni adalah memberangkatkan umroh untuk 2 orang rutin tiap tahun, sahabat suara. Dan itu bukan apa ya, mungkin bukan sebuah hal yang dipamer-pamerkan gitu, enggak, tapi memang udah konsisten selama 12 tahun kayak gitu. Ada yang namanya program apresiasi umroh, yang dimana ini adalah salah satu program atau bentuk penghargaan atas keistiqomahan orang-orang dalam melaksanakan sholat berjamaah. Dan ini yang bisa menerima hadiah umroh gratis ini asalnya adalah dari jamaah masjid. Kalau yang tahun ini ya, itu ada 2 orang. Yang pertama dari jamaah masjid Al-Ikhlas Yogyakarta, sama jamaah masjid di kota Solo, kayak gitu. Karena memang sebenarnya yang dipilih ini bukan berdasarkan, misalnya berdasarkan apa ya, yang paling banyak menyumbang Jumat berkah gitu, enggak gitu. Tapi undian gitu misalnya ya, atau lomba gitu, enggak. Ini based on penerima apresiasi umroh ini tuh dipilih atau based on konsistensi kehadiran dalam sholat berjamaah. Keren gak tuh? Selama satu periode penilaian, sahabat suara. Jadi biar objektif, ini jemaah yang sholat berjamaah di masjid itu harus absen pakai fingerprint yang dipasang di beberapa masjid tersebut, kayak gitu. Dan makanya gak bisa curang nih, semua kehadirannya tercatat secara otomatis. Jadi proses penilaiannya berlangsung secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau yang tahun 2026 ini dapat apresiasi umroh ini adalah penilaiannya tuh dimulai dari bulan Oktober 2025 sampai 10 Juli 2026. Jadinya penghargaan ini, reward ini benar-benar dikasih ke jemaah yang bisa istiqomah beribadah dalam jangka waktu yang panjang, yang rutin sholat jamaah di masjid gitu, gak bolong-bolong. Ini keren banget sih, sahabat suara. Saya kayak, walaupun mungkin berbeda gitu ya, maksudnya ini bukan agama yang saya anut, tapi saya salut, saya apresiasi banget, saya suka banget baca berita kayak gini, kan jadi adem, jadi enak. Ini juga mungkin akan memotivasi orang-orang di sekitar gitu untuk lebih rutin, lebih rajin berjamaah gitu ya, sholat jamaah. Ya walaupun memang sebenarnya ada orang yang lebih nyaman untuk sholat sendiri kayak gitu, tapi kan akan lebih baik kan kayak gitu kan, kalau misalnya bisa sholat atau bisa beribadah itu secara bersamaan, bisa saling menguatkan satu sama lain, bisa saling mempererat tali silaturahmi gitu kan. Yes, keren banget. Selamat untuk 2 orang yang sudah berhasil istiqomah dalam ibadahnya. Yang belum, ayo dikuatin ibadahnya. Ingat, udah mau akhir zaman.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Hey, dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SD Negeri 2 Wonosari hanya mendapatkan 2 murid baru tahun ini hingga melibatkan kakak kelas agar suasana tidak sepi. Pada hari kedua MPLS, Selasa 14 Juli 2026, belasan murid memperhatikan materi yang diisi oleh guru dan kepala sekolah tentang sopan santun di rumah dan di sekolah seperti bagaimana pamit kepada orang tua dan beberapa materi lainnya. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Wonosari, Jumali, mengatakan MPLS digelar dengan melibatkan murid kelas 2 hingga kelas 5. Meski minim siswa baru, ia tetap memberikan materi kepada 2 murid baru sesuai dengan materi MPLS yang disusun para guru. Dilansir dari kompas.com, Jumali menambahkan minimnya jumlah murid bukan karena kualitas, namun karena jumlah usia sekolah di lingkungan SD Negeri 2 Wonosari cukup minim. Belasan murid mengajukan pindah karena mengikuti orang tua pindah ke kota lain. Hingga saat ini SD Negeri 2 Wonosari memiliki 31 murid dari kelas 1 hingga kelas 6. Padahal fasilitas sekolah ini tak jauh dari sekolah negeri lainnya dengan guru yang cukup lengkap. Beralih ke berita berikutnya, pihak kepolisian menyampaikan perkembangan terbaru terkait kasus dugaan penelantaran dan penganiayaan anak yang terjadi di daycare Little Aresha, Kota Yogyakarta. Pasca penetapan tersangka baru yang kini totalnya berjumlah 14 orang, terungkap bahwa 10 orang di antaranya merupakan pengasuh anak, 2 orang bekerja di bagian administrasi, 1 orang sebagai petugas keamanan atau satpam, dan 1 orang lagi bekerja di bagian rumah tangga. Sementara itu, untuk 4 orang karyawan lainnya ikut diseret menjadi tersangka lantaran terbukti melakukan pembiaran atas aksi kekejaman tersebut. Dilansir dari kompas.com, dari hasil pemeriksaan, keempat orang karyawan tersebut nekat melakukan pembiaran dan tidak melaporkan kejadian itu ke polisi lantaran mereka berdalih tidak mengetahui bahwa metode yang dilakukan oleh para pengasuh merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona. Nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wings Care.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal
2: lah ya. Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: Iswara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Makin mendekati hari menuju semifinal Piala Dunia 2026 sahabat suara. Besok tanggal 16 ya kalau saya nggak salah tuh. Tanggal 16 terus finalnya itu di tanggal 20 dini hari. Belum sampai final, ternyata sudah ada desas-desus rumor yang bilang kalau FIFA ini lagi mengkaji usulan untuk penambahan jumlah peserta untuk Piala Dunia 2030 gitu ya. Kalau di tahun ini aja kayak udah banyak banget, 48 tim. Nah, ini usulannya untuk Piala Dunia 2030, which is 4 tahun lagi, itu adalah 64 tim atau 64 negara kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti usulan 64 tim di Piala Dunia ini akan disetujui gitu kan ya, akan disahkan, berarti Piala Dunia 2030 ini bakalan jadi Piala Dunia dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Kita ngelihat di tahun ini aja kayak 48 tuh babak penyisihannya lama banget kan sahabat suara kan, kayak gitu. Sementara setelah 16 besar tuh kayak udah cepet banget, hampir tiap hari ada kayak gitu kan. Gak bisa bayangin kalau misalnya 64 negara itu akan selama dan sepanjang apa gitu. Dan ini juga ternyata menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang bilang kalau penambahan peserta ini akan mengurangi kualitas kompetisi dan bikin jadwalnya makin padat. Iya kan, kita lihat kemarin yang di babak penyisihan itu kayak sehari bisa 3 gitu loh. Dalam satu hari itu bisa 3, ada 3 pertandingan, 2 sampai 3 pertandingan. Cuman ya ada juga negara-negara yang mungkin belum berkesempatan untuk masuk ke Piala Dunia tahun ini, itu menyambut baik kalau wah, kalau 64 masih bisa nih negara kita gitu. Salah satunya netizen Indonesia gitu, karena ngerasa kayaknya timnas Indonesia kalau misalnya yang diambil 64 besar gitu atau 64 tim, 64 negara, Indonesia masih bisa lah kayak gitu. Tapi ini belum deal, belum ketok palu gitu ya, masih dalam pembahasan dan belum jadi keputusan resmi dari FIFA. Kita tunggu aja gitu ya. Yang jelas sih kita tunggu aja dulu nih nanti yang masuk ke final siapa. Semifinal besok, besok dini hari. Kok besok dini hari sih? Kamis dini hari, berarti besok Rabu jam 2 malam gitu deh sahabat suara. Pokoknya intinya kita tunggu aja dulu, gak usah jauh-jauh ke Piala Dunia 2030 gitu. Lagian ya boleh-boleh, optimis tuh boleh banget gitu. Cuman lagian kalau misalnya nih dibuka kesempatan 64 tim atau 64 negara yang akan masuk atau berlaga di Piala Dunia, Indonesia kira-kira masuk gak ya? Kalau saya sih optimis-optimis aja masuk gitu. Cuman ya cuman dulu nih. Kalau kita mau berlaga di kancah internasional ya, at least mohon maaf lahir dan batin, internalnya nih, internalnya diberes-beresin dulu deh, baru tuh pengen go internasional.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang bener.

0: Radio FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu lagi ngerasa tiba-tiba galau, tiba-tiba sedih, saya tahu cara ngatasinya. Jajan, bener deh. Saya tuh bisa kalau misalnya udah kayak ngerasa mood gak oke gitu ya, udah mulai kayak aduh tantrum nih, pengen marah nih. Jajan adalah kunci, apalagi buat cewek-cewek gitu kan. Apalagi kalau kamu jajannya ke Alfamidi, karena lagi ada yang namanya promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Kini sudah hadir di Alfamidi So Good Sosis German Smoked Cheese dan juga Korea Gochujang dengan promo spesialnya Buy Two Get Two. Bayangin tuh, Buy Two Get Two, udah kenyang hati senang gitu kan. Atau kamu bisa juga cobain yang baru, ini dari Ramen Yes, karena udah hadir Ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan juga ada Mie Goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram. Promonya juga spesial banget, kamu buy two get one, sahabat suara. Ada juga nih spesial buat kamu mungkin mama-mama gitu ya, bunda-bunda yang lagi bingung, aduh mau nyetok kebutuhan si kecil gitu. Ada Makuku Pants Comfort Fit XXL22. Harga spesialnya 45.900 aja dari harga normal 56.400 rupiah. Murah banget, hemat banget, dan masih banyak produk lainnya juga. Langsung aja borong produk-produk baru di Alfamidi, atau kalau misalnya mager mau pakai midi kering juga boleh, sahabat suara. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan

aku, Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: siaran musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit you.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings K.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu. Pilihanmu.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Semangat banget hari ini sahabat suara. Saya pengen mengeluarkan semangat saya ke kamu, karena saya tahu nih tanggal-tanggal yang udah mulai krusial, tanggal-tanggal segini gitu ya, udah mulai bingung kira-kira nih untuk 14 hari atau 16 hari ke depan bagaimana caranya kita bisa nge-save duit sampai gajian berikutnya. Tenang aja, dibawa santai, dibawa enjoy aja. Karena tadi saya sempat baca satu berita gitu ya, katanya kan belum tahu nih 100% valid or not gitu kan, katanya per tanggal 15 Juli besok Kementerian Pertanian ini akan menetapkan harga ayam hidup sebesar Rp915.000 per kilogram ya. Jadi kan kalau ayam hidup itu gak mungkin cuman setengah kilo dong gitu, dihitungnya per kilogram. Dan telur ayam sebesar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak per 15 Juli besok. Jadi kalau dari Wakil Menteri Pertanian sendiri Pak Sudaryono bilang penetapan ini dibuat gitu ya untuk menjaga keseimbangan harga supaya peternak ini dapetin keuntungan yang layak tanpa membebani konsumen kayak gitu. Jadi nanti imbasnya adalah kalau peternak ini kesejahteraannya meningkat, harga di tingkat konsumen tetap terkendali sesuai dengan harga eceran tertinggi gitu. Kita harus apresiasi upaya pemerintah kita untuk menjaga keseimbangan harga, menjaga komoditas strategis kayak gitu kan. Jadi biar ya di indeks ekonomi yang apa-apa mahal tuh, harga bahan pokok paling enggak terlalu menjulang tinggi gitu sahabat suara. Kira-kira gimana? Tapi enggak tahu ya, kita lihat tanggal 15 besok apakah benar-benar ini kebijakan akan diberlakukan atau tidak. Tapi kalau menurut kamu, apakah ini akan berdampak juga ke sektor-sektor lainnya? Kasih tahu saya sambil request lagu favorit kamu dong. Saya dari tadi belum ngingetin kamu buat request lagu. Abis ini saya juga bakal live di TikToknya Iswara Jogja. Kalau kemarin saya sama Zata, hari ini nanti saya sama Umi, AGA Indah. Bebas deh, lu manggilnya Umi atau Indah, bebas aja. Nanti kita ngobrol ya abis ini di TikToknya Iswara Jogja, @iswarajogja. Atau kalau mau request langsung di TikTok juga boleh, atau di WhatsApp juga boleh, 081-2299-88887. Yang galau, yang sedih, yang pengen curhat, merapat aja. Nanti kita asbun-asbunan di live TikTok sahabat suara. Beneran deh, seru banget. Kamu kalau gak percaya, langsung cus sekarang meluncur ke @iswarajogja.

0: guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
6: Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
5: Belanja puas, jangan harga hemat.
6: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful hak-hakan.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time, quality time.
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini,
3: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
5: Baby Happy
2: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
6: Jangan lupa like dan subscribe ya.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Mungkin belum banyak yang tahu dari antara kamu, sahabat suara, kalau ada satu bangunan megah di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Namanya adalah Gedung Agung, yang dimana sekarang ini sudah membuka pintu untuk kita bisa menyusuri jejak Republik gratis. Jadi di sana ada program namanya Istura, Istana untuk Rakyat. Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta ini membuka pintu lebih lebar bagi masyarakat, yang dimana kita bisa menyusuri jejak sejarah bangsa, menikmati koleksi seni yang nilainya tinggi, dan juga belajar langsung dari salah satu simbol kedaulatan rakyat. Dan ini semua free alias tanpa biaya tiket masuk. Caranya gimana? Kamu tinggal nentuin jadwal kunjungannya, misalnya ya mau sama teman-teman atau sama keluarga, kayak gitu juga bisa. Terus kamu bikin surat permohonan, terus bisa ngisi formulir secara online melalui website resminya Istura. Nanti akan diverifikasi sama admin sesuai ketersediaan kuota kunjungannya, terus nanti akan dari hasil persetujuannya itu akan disampaikan melalui WhatsApp. Dan ingat, semua proses dari mulai pendaftaran sampai proses masuk ke gedungnya itu free, gratis, gak dipungut biaya apapun. Yoh, nih waktunya. Kan ini udah mendekati 17 Agustus ya kan. Kita harus mencari-cari kegiatan positif. Salah satunya adalah kita belajar sejarah, melihat jejak negara. Asik gak tuh? Siapa tahu ya kan, siapa tahu dari situ kita bisa menemukan fakta-fakta yang belum terungkap.

0: Suara.
1: Dengarkan E-Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-Suara.
2: E-Suara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga
3: Indonesia. Aku sebelum hujan.
1: Kamu sedang mendengarkan E-Suara. E-Suara. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya. Yeah. Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

masuk di jam 8 malam barengan sama Beryl yang jari manisnya kayaknya lagi agak bengkak. Gue gak tau kenapa udah seminggu nih bengkak. But anyway, semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja. Sedikit curhatan dari Beryl tadi ya. Aduh. Di awal jam siaran kali ini, aku pengen kamu untuk update-update juga seperti biasa ya. Template siaran lah. Update posisi di mana, lagi sama siapa. Traffic info. Update mood, bebas lah ya. Atau mungkin lagi ngapain aktivitas kamu sekarang gitu ya. Kayak misalkan, aduh aku hari ini lagi gak baik-baik aja nih Kak Beryl. Kondisi kantor lagi tidak memungkinkan gitu. Masa punya anak magang telat mulu? Nah bisa. Apa ya, apa ya kejadian-kejadian kantor yang absurd-absurd apa ya? Oh iya, tadi pagi juga katanya JPO di Kuningan ini ya, apa namanya, ketabrak ya pas subuh tadi ya, ketabrak eskavator. Itu janggal sih, kejadian-kejadian unik banget. Maksud gue kayak JPO ketabrak eskavator, mohon maaf. Kemungkinannya kecil ya sebenarnya ya, cuma kayak mungkin driver truknya ngantuk atau gimana, nggak ngeh kalau eskavator yang diangkut sama truk tersebut tuh melebihi batas JPO, jadinya dar. Dan mungkin sahabat suara ada yang terkena imbasnya gitu ya tadi pagi. Boleh cerita-cerita lebih lanjut sama Beryl. Ini ada beberapa lagu yang akan gue puterin, aku tease dulu ya. Maksud abis ngomong gue, ngomong aku gimana sih? Gue lo aja kali ya biar akrab. Ada 1000 kali dari Gia Indrawari. Gak gini harusnya, gak dari intro. Harusnya kayak gini nih, langsung ke refnya gitu. Kan namanya juga nge-tease.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara. Yuk, datang ke Festival Seni dan Bazar Mitra Seni Indonesia 2026. Tanggal 21 hingga 23 Juli 2026, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
2: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
3: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
2: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
4: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
2: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
5: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
2: Diangkat dari film horor Korea box office, Gonjian, Haunted Asylum.
6: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
2: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
0: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Selamat malam everybody. Seneng banget dah gue ditemenin Lulu terus nih. Ah, kalau nggak ada lo tuh sahabat suara, aduh hidup gue tuh hampa kosong gitu ya. Kayak isi kepala fans Spanyol sama fans Perancis, jujur malam hari ini mereka berdua udah kayak derby. Emang derby sih kayaknya ya, tapi nggak juga sih, jarang head to head mereka tuh. Kosong kenapa? Karena kayak gue nggak tahu nih arahnya kemana nih, yang menang siapa, dua-duanya overpower bro.

Gue melihat Fri. Kenapa anjir? Emang kenapa? Emang kenapa gue bangun sepertiga malam? Gak apa-apa. Bagus. Dan gue melihat berita itu, gue langsung mikir kayak, wah paginya nih pasti chaos nih, bener chaos. Kayak jam 6:30, jam 6 tuh udah mulai chaos banget tuh. Kita bacain respon di WhatsApp dulu ya, sahabat suara ya. Seperti biasa, Ardi selalu di garis pertama laporan weather info dari Semarang yang selalu terang benderang. Kayaknya Semarang tuh ini deh, pawangnya 24/7 ya. Gak pernah hujan loh. Kalau berdasarkan info dari Ardi. Ada yang masuk WhatsApp. Assalamualaikum Beril. Oke. Okay. Assalamualaikum Dear Beril. Ada RK Tracks 13. Dear Beril, info traffic Pasming Margonda lancar jaya. By Oleh. Oh, ada Oleh. Thank you Oleh. Update-nya Oleh. Pasming Margonda lancar jaya 8:30 malam. Janggal. Jam segini Pasming ke arah Depok lancar, janggal. Pasming ke arah Depok hanya lancar kalau pagi aja. Malam lancar, janggal. Jangan-jangan semua masih kejebak di kantor masing-masing oleh tugas-tugas dari bos-bos kamu itu. Aish. Semangat terus mencari cuan. Nadine dari Kuningan. Ber, gue lagi OT pulang naik Transjakarta. Penuh banget dan macet. Oh iya Nadine. Dialihkan gak sih Nadine harusnya? Tapi kamu semangat terus ya. Aduh kok gue kebelet. Kebelet ini ya. Nyetor ya. Ah. Rizky di Bekasi. Masih di kantor, tinggal gue sama OB katanya. Deadline besok pagi, jadi ya udah ditemenin radio aja. Oke. Gue selalu di samping lo Rizky, tenang aja Rizky ya. Jadi ya semangat buat yang masih di jalan, yang masih kerja, dan yang lagi nyelesain urusan hari ini gitu ya. Sambil menyelesaikan urusan lo, yang lagi dengerin radio, kita sama-sama gue pengen ngajakin kalian untuk ngayal sebentar ya. Kayak lo kan sekarang lagi capek nyari duit gitu sahabat suara. Bayangin gitu ya, mungkin cari duitnya untuk hal-hal yang lo harus lo tanggung gitu. Tapi lo misalkan lo bayangin di pala lo, besok pagi lo bangun, terus semua cicilan lo lunas, kredit beres, pay later nol, pinjeman gak ada, pokoknya semua tagihan hidup lo selesai gitu ya. Cicilan mobil gak ada gitu ya. Hal pertama yang bakal lo lakuin apa? Kalau tagihan hidup lo tuh selesai semua. Gue pribadi, gue pengen nabung dulu, gue nyari duit dulu. Karena misalkan kan tabungan hidup gue selesai, tapi kan cicilan hidup gue selesai, tapi kan tabungan gue kan mungkin nol. Jadi gue nyari dulu duitnya. Baru yang paling pertama pengen gue lakuin adalah gue pengen ngajakin orang tua gue sama mertua gue jalan-jalan ke luar negeri. Itu dari gue. Kalau dari lo apa sahabat suara? Kasih tahu ke gue. Kalau lo besok bangun pagi tapi cicilan lo udah selesai gitu ya, nol cicilan, apa yang akan lo lakuin? Langsung aja jawab di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014. Because I'll be back after some hits, so stay tuned on Iswara.

0: kesegaran mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia, Beryl Rasan Davi sampai jam 10 malam. Right. Eh, ini ada, aku mau muterin voice note dulu nih. Ada Reti masuk nih. Eits, apa lagu apa nih? Kaget gue. Oke. Okay. Ada Reti masuk nih, Reti. Silakan Reti.
1: Malam Beryl.
0: Malam Reti.
1: Gue Reti.
0: Ya dong.
1: Masih di jalan, habis ngukur jalan. Sekarang gue lagi mau jemput anak-anak gue. Jarang-jarang nih Gading Serpong agak lengang ya, rame lancar lah ya. Biasanya kan macet.
0: Jauh juga.
1: Gue mau request lagu dong.
0: Apa tuh?
1: Lagunya Sheila on 7 yang judulnya Terlalu Singkat. Semoga ada ya. Terima kasih Beryl.
0: Noted bosku, aku cari dulu ya bosku.

Masih ada yang... Oh ini nih nih. Gue tuh sekarang topiknya malam hari ini, sahabat suara, adalah kalau cicilan lo besok lunas gitu ya. Lo udah nol cicilan nih ya. Kita kan ya sebagai makhluk dewasa ada aja gitu ya, yang harus disesuaikan, yang harus nyicil dulu. Gak apa-apa. Itu bagian dari kehidupan, gue ngerti kok. Semangat terus buat lo semua. Tapi kalau misalkan lo bangun pagi besok, terus cicilan lo tuh lunas semua, apa yang akan pertama kali lo lakuin, sahabat suara? Ada Septa dari Depok. Gue bersyukur banget sih kalau cicilan gue udah gak ada sama sekali. Gue mau umroh sama orang tua dan adik-adik gue. Bahagia banget deh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga semua warga Indonesia gak punya cicilan gitu ya. Gila lo. Ini kalau ada One Wish Willow yang di obsession, gue berdoa semoga Indonesia akan selalu baik-baik saja. Amin. Anyway, sekarang gue udah mulai live di TikTok Jai Suara, jadi you better come in. Kita nongkrong bareng di sana, sahabat suara. Kita kembali ke playlist dulu. Jangan lupa ikutan topik di malam hari ini. Kalau besok pagi lo bangun, terus cicilan lo lunas, apa yang akan lo lakuin pertama kali? Ditunggu ya.

Marcel. Jangan pernah berubah, masih dengerin Bedel siaran di 101,4 FM Suara-suara warga Indonesia. Kalau tagline-nya tuh suara warga Indonesia, berarti lagunya full Indo ya sahabat suara. Info aja dari gue. Membaca respon topik lu di malam hari ini. Kalau suatu saat, kalau besok pagi lu bangun, abis itu cicilan lu nol, lu terbebas dari cicilan, apa yang akan lu lakuin? Dimas, gue bakal langsung beli tiket buat pulang ke Makassar. Udah hampir setahun gak ketemu orang tua. Selama ini setiap ada uang lebih pasti kepake buat cicilan dulu. I know bro. Good luck buat Dimas ya. Semoga tahun ini diberi kesempatan untuk pulang ke Makassar. Amin. Terus pas gue tanya Dimas, emang kampung lo di mana, Dim? Oh, kampung gue di Bandung. Terus ngapain lo ke Makassar? Lah, bercanda ya. Mungkin orang tuanya tinggal di Makassar gitu ya. Ada Sarah dari Ciputat. Wih, dekat di rumah gue nih. Jujur ya, Ber. Gue gak kepikiran beli tas atau HP baru. Gue cuma pengen tidur. Tidur yang benar-benar nyenyak tanpa mikirin tanggal jatuh tempo. Iya sih, Sar. Kayak lo pernah gak sih kayak ngalamin momen overwhelming sampai-sampai kayak gue bisa tidur aja gak sih biar gak ngerasain.

0: Ya, tar. Oke, kita ke lagu dulu sahabat suara. Gue pengen puterin requestan dari Reti. Beliau request ini nih.
1: Gue mau request lagu dong. Lagunya Sheila on 7 yang judulnya terlalu singkat. Semoga ada ya. Terima kasih Berry.

104,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Ditemenin sama Beril di nongkrong bareng Beril. Lah kita nongkrong lah yuk. Ah, masa kagak nongkrong? Malam Rabu nih. Terus ngapa kalau malam Rabu ya? Menyapa sahabat suara di TikTok dulu. Halo Rina, halo Echa, halo Dari, halo Rina, halo Kamu Nanya, halo Emeralda, halo Oci. Topik di malam hari ini adalah kalau nih ya, ini buat lo juga yang lagi di mobil, yang lagi pusing-pusingnya pulang kerja, mikirin kayak iya oke, akhir bulan gue gajian, tapi kan gue harus bayar ini, harus bayar itu, harus bayar ini, harus bayar itu. Tapi mari kita berangan-angan sahabat suara. Malam-malam gini abis lo pulang kerja enaknya berangan-angan jujur. Kalau besok pagi tiba-tiba cicilan lo nih, kita sebagai manusia dewasa pasti ada cicilan ya. Tiba-tiba cicilan lo dor nol. Cicilan lo lunas. Apa yang akan pertama kali lo lakukan? Ada Oman. Gila, namanya kayak nama kota nih. Kalau bangun tidur cicilan gue lunas, hal pertama yang gue lakuin, gue bakal ambil jatah cuti setahun gue abisin buat bangun siang. Pakai emot ketawa atau thanks, Bear. Masa lu cuti setahun, Nyet? 2 bulan aja, Man. Cukup, Man. Lu gawe 2 bulan nih. Udah nih, nah duit 2 bulan gaji lo, udah lu pakai buat liburan. Kan udah gak harus ada yang ditanggung, ya sih? Setahun? Tapi ini kayaknya tipikal, nggak jadi deh. Ada juga dari Rian from Calideres, Intense River, Calideres. Yang gue pengen sekarang cuma Indonesia sejahtera pada para korporat gelisah seumur hidup. Wah. Iya, oke. Amin Indonesia sejahtera, amin. Coba kalau misalkan bangun-bangun cicilan lu nol, apa yang lu lakuin, Wan? Ian, Rian namanya. Ardi, kalau cicilan lunas langsung beli tiket buat liburan ke Bali, buat having fun, terus manifesting yang tertunda. Oh, jadi selama ini Ardi manifested kalau gue harus ke Bali, having fun, terus kayak party all night long, going to beach club 3 days straight. That's Ardi. Party is me, kata Ardi gitu. Zira Kurniawan di TikTok. Kalau besok gue bangun tidur, tiba-tiba cicilan gue lunas, gue bakal sedekah ke anak yatim piatu. Respect. Itu yang pertama, guys. Membantu orang yang membutuhkan, itu sama saja dengan lo menyebarkan pahala lo juga untuk orang lain, terus rezeki lo juga akan balik ke lo. Lo akan sama saja dengan lo investasi doa dari orang-orang yang membutuhkan. Ingat, orang-orang terzolimi itu doanya dijabah. Orang-orang yang membutuhkan doanya dijabah. Gue info dari gue itu. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Masih ngomongin soal kalau misalkan lo besok bangun pagi itu cicilan lo hilang nol semuanya, lo gak ada tanggungan apa-apa, apa yang kan pertama kali lo lakuin? Oke, kita masuk ke TikTok dulu. Gue sekarang lagi live di TikTok. So, stay tuned on 101.4 FM. Is suara-suara warga Indonesia. Are you ready for this? Kelawar, mana suaranya? Lagu yang keras, dengan arti yang cukup keras, terutama untuk Indonesia tercinta. Sikat!

0: Pikiran yang matang perunggu masih dengerin Beryl siaran di 101,4 FM Suara, suara warga Indonesia.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ini ada BTS masuk, sahabat suara. Ya, basically buat lo yang belum tahu, BTS itu adalah sesi curhat setiap malam hari yang akan aku dengarkan. Jadi aku akan dengarkan cerita kamu. Kalau kamu ada keluh kesah yang belum bisa disampaikan ke orang lain, sini, ceritain. Dari Cindy di Alam Sutra yang komen gini. Mana sih? Bentar. Bukan Cindy guys, Aldi ternyata, salah. Aldi dari Cikarang. Wih, katanya cewek-cewek Cikarang tuh cewek-cewek gak sabar. Soalnya maunya Cikarang gak muntar ya. Sorry. Okay. Aldi, hai Bear, 2 tahun lalu usaha gue sempet sepi banget nih. BTW maaf ya, gue cerita malam-malam kayak gini. Takut ganggu lo siaran, apa sih Di? Emang udah tempatnya Di? Sampai akhirnya gue harus pinjem uang ke beberapa tempat buat nutup operasional. Wah, ini relate sama topik malam hari ini. Setiap tanggal tua, Ber, HP bunyi aja gue tuh deg-degan. Takut ada penagihan. Soalnya nomornya tuh gak gue kenal. Akhirnya gue mulai pelan-pelan buat beresin semuanya. Ambil kerja sampingan, bahkan weekend gue juga tetap kerja. Hampir 2 tahun, sampai akhirnya bulan lalu gue transfer cicilan terakhir. Tapi, gue kira gue bakal teriak seneng. Ternyata enggak. Akhirnya gue duduk di minimarket. Terus gue senyum sendiri di sana dan gue akhirnya sadar. Ini quotes nih, terakhir nih. Ini statement dia yang akhirnya quotes. Ini gue baru kali ini denger ada sahabat suara curhat. Terus endingnya quotes. Gue duduk di depan minimarket. Terus gue sadar ternyata bahagia itu sesederhana buka

sebenarnya yang bikin takut itu bukan soal lo pakai mobile banking untuk transfer cicilan. Tapi yang bikin takut dari mobile banking adalah cek info saldo. Masa baru gajian 2 hari lalu udah berkurang hampir 80%. Itu karena cicilan lo banyak, sahabat suara, gila lo. Ya pokoknya semangat terus buat lo pencari cuan yang tujuannya untuk mengejar bolong-bolong di kehidupan lo dengan cara menyicil ABCD, mungkin bantuin orang tua. Semoga rezeki lo dibukakan terus-menerus. Jangan lupa ibadah, guys. Buat kamu yang pengen curhat, aku masih buka sesi curhat, so stay tune on Iswara, suara warga Indonesia. Caranya gampang banget. Tinggal wawa aja ke 0816 114 1014. Aku akan kembali lagi, kita masuk ke playlist dulu ya.

0: GS 2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

101,4 FM, suara-suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Gue masih ngomongin soal Nih, lu tidur nih. Lu tidur, besok pagi lu bangun, cicilan lu nol. Apa yang lu lakuin, jujur? Cicilan lu lunas. I'm free like a bird and no one can. Apa, gue lupa liriknya. Itulah pokoknya. Ini bacain Wawa Nyi Suara dulu. 0858 sekian. Assalamualaikum Berli. Waalaikumsalam. Kalau gue sih langsung pesan tiket umroh satu keluarga. Amin. Menyapa juga yang di TikTok nih. Gue lagi live di TikTok, ada Arabica Coffee No Sugar, ada Yukari yang kalau ngirim curhatan di chat ya selalu di unsend lagi tuh, Yukari tuh. Ada Hell, ada Faisal yang request teh hijau, ada Dari, ada Sagita. Dibilang masuk gini deh guys, yang di mobil lu pada masuk ke TikTok aja. Maksudnya yang di TikTok pada bilang gini, halo Zain gitu. Gue bukan Zain Malik guys, maksud gue ya enggak, bukan Zain Malik. Udah lah, gue Beryl kok, nggak segitunya, nggak usah diano-anoin banget, bener dah. Ada Alim juga, halo Alim. Pasti ngomongin soal kalau besok pagi lo bangun cicilan lo udah lunas semua. Ada Rangga dari Bekasi. Gue pengen beli kasur baru. Kedengarannya receh ya, tapi kasur gue sekarang udah bunyi tiap balik badan. Ya Allah. Itu sampai kalah sama kasur Palembang. Udah kasur Palembangnya kagak bunyi, tau gak sih? Gak bisa beli kasur baru ya. Gue baru nyadar ternyata di kehidupan dewasa ini sofa dan kasur ternyata tidak murah guys. Siapa setuju sama gue? Yes, sofa dan kasur gak murah. Ada Rio dari Depok. Gue langsung pengen buka usaha kecil bang. Selama ini gak berani karena masih kebayang cicilan. Cicilan getting real. Nisa dari Kemang. Wih, orang kaya nih. Kalau gue mau ngajak adek gue jalan-jalan, udah lama janji terus ketunda. Kalau nih orang tinggal di Kemang ya, misalkan rumahnya di Kemang gitu ya, ngajak adek jalan-jalan, kira-kira Nisa yang ngajak adeknya jalan-jalan kemana? Real, gue pengen banget ngajakin adek gue jalan-jalan. Kemana? Ke Rusia. Gue juga pengen. Kalau gue bisa ke Indomaret Point dulu, dari Indopo. Kita beli kopi, enak kopinya di situ. Kalau kata Arnelita, karena semenjak ada cicilan, saldo kita blur. Itu dia. Makanya, biar lo tidak terbayang-bayang cicilan, cari duit. Mungkin kalau misalkan lo agak sulit cari kerjaan baru, mungkin sebabnya karena porto kita blur. Itu dia. Portonya diperbarui lagi guys ya. Karena di Indonesia ini kerjaan pasti gak cuma satu. Banyak orang yang kerjaannya dua, pasti banyak side jobnya. Siapa yang setuju sama gue? Kita masuk ke Juicy List dulu sahabat suara. This one is Malapetaka. Lo masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl, only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sikat One.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong
1: Bareng. Betul, kamu lagi dengerin Beril siaran di Nongkrong Bareng, sahabat suara, only on 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Okay. This is going to be interesting karena kita akan masuk ke BTS untuk kedua kalinya di satu jam ini. So, ladies and gentlemen, please welcome BTS berani terbuka sama Beril.
2: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
1: Mari kita buka Rahel di malam hari ini. Ada lagu apa sih nih? Sorry, gue tadi lagi main game. Oke. Cerita apa yang akan kamu bawa di malam hari nih, Hel? Masuk.
3: Oke, background dulu. Gue magang kan sekarang.
1: Iya, oke.
3: Jadi, temen gue ini, yang satu tuh kenalan, yang satunya lagi tuh emang temen. Nah, yang kenalan ini cowok dan dia satu divisi. Sebut aja dia itu Lemon lah ya.
1: Siapa? Lemon?
3: Si Lemon. Okay. Terus yang ceweknya ini beda divisi, satu kantor. Namanya Bunga. Nah, Lemon sama Bunga ini PDKT 2 bulan. Terus gak lama kemudian pacaran. Terus gak lama kemudian, sebulan sih itu mereka putus. Kenapa? Karena si Bunga ini cerita ke gua kalau misalkan dia itu sering diomonginnya tuh lumayan kasar sama si Lemon. Omonginnya kasar kayak gimana? Contohnya kayak misalkan si Lemon ini lagi jalan sama Bunga. Lemon nanya ke Bunga, "Eh, kamu percaya gak kalau misalkan aku tuh temen aku salah satunya ada yang punya anak dari Maltit gitu ya?"
1: Punya anak dari Maltit, maksudnya cucu lo
3: sama Bunga. Lemon nanya ke Bunga, "Eh, kamu percaya gak kalau misalkan aku tuh temen aku salah satunya ada yang punya anak dari Maltit gitu ya?"
1: Maltit maksudnya apa sih?
3: Si Bunga balas, "Enggak." Ujung-ujung si Lemon kayak ngomongnya, "Masa kamu gak percaya sih? Dia aja kayaknya bisa langsung beli harga diri kamu." Gitu. Itu tuh salah satunya.
1: Oh, langsung.
3: Nah, putus lah tuh.
1: Ngerti gua.
3: Udah sekarang jalan 3-4 hari. Sampai sekarang si Lemon ini tuh masih ngejar-ngejar buat balikan sama si Bunga. Bunganya udah gue bilangin jangan balikan, karena dengan omongan dia yang bisa sekasar itu, gimana cara mereka balikan kan?
1: Ya.
3: Cuman masalahnya si Lemon ini kan satu divisi sama gue ya. Dan dia tuh juga ada masalah sama gue sebenarnya kemarin-kemarin. Jadi gue dengerinnya gue pusing banget guys. Tolong guys, gimana ini?
1: Oh iya, ini gue minta bantuan sih sahabat suara, bener deh. Atas nama Rahel, dia gue mengerti perasaannya. Dimana kayak dia punya teman, tapi itu si tersangkanya ini, si Lemon ini ternyata satu divisi juga sama si Rahel yang cerita sama gue. Solusinya gimana ya, Nyet? Gue juga bingung dah. Ya oke, okay. Dari bilang please jangan balikan, gak layak buat balikan. Iya benar, itu yang pertama. Yang kedua, si Lemon ini satu divisi sama si Rahel. Ya udah, bentar. Satu divisi berarti atasan lo gak? Kalau dia atasan lo harus hati-hati pergerakan lo ya. Kalau dia bukan atasan lo tapi dia temen lo juga harus hati-hati. Tapi di sini sih yang lo harus lakuin adalah lo ngebela temen lo, jangan Lemon. Ya orang kasar kok, apa yang bisa dibela, Nyet? Sumpah, nih ya buat lo yang lagi berhubungan sama, yang punya hubungan gitu ya, tapi abisnya lo kasar verbally atau physically, enggak deh, lo gak deserve deh buat ngejalanin hubungan sama orang lain, sumpah. Lo benerin dulu aja deh hidup lo. Jangan-jangan orang kasar, jangan dibela, bener deh. Tuh, bener kata Kolekix. Nih, Kolekix itu di TikTok bilang ini, Lemon sama mama aja, jadi mama Lemon tuh. Itu bener. Lemon, siapa Kolekix? Gue siram gue ya. Orang lagi serius nih. Tiba-tiba Lemon sama mama aja, jadi mama Lemon ntar. Abang cuci piring. Tuh kan, benar-benar kata Dari, tetap bela si cewek El. Cowok kasar gitu ngapain didukung. Tuh ya, cowok kasar ataupun cewek kasar, baik itu verbally atau physically, jangan dibela, bener deh. Ntar malah dia merasa kayak itu tuh bener buat dia gitu loh maksud gue. Jadi ini surat terbuka buat lo yang lagi dengerin gue, lo yang merasa kasar sama pasangan lo, balik lagi gue ngomong gini ya, baik itu verbally atau physically, sadar atau gak sadar, lo tuh gak patut untuk dibela. Oke, siap-siap aja, banyak yang ngebela pasangan lo dibanding lo karena lo kasar banget. Oke, jangan kasar, gak boleh kasar, verbal dan juga physical, apalagi fisik ya, buset dah, bisa divisum lo, hati-hati.

0: keluaran mata air alami.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Masuk jam 10 malam, sahabat suara, 2 menit lagi to be exact. Lo masih dengerin 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Thank you lo buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi. Ngomongin soal cicilan emang gak ada habisnya. Kita sama-sama, enggak sih, gue sebenarnya pengen ngajakin lo untuk kayak ayo dong kita embracing good moments dengan cara ya mungkin berkhayal aja kali ya kalau cicilan besok pagi tuh nol gitu tiba-tiba. Ya, walaupun emang mungkin terjadi, tapi yang paling mungkin terjadi adalah kita sama-sama berdoa, sama-sama ikhtiar berdoa supaya apa yang kita lakukan bisa menjawab apa yang kita gelisahkan, sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah cerita keluh kesah kamu di BTS. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan jawab topik. And I'll be seeing you again tomorrow dari jam 8 sampai jam 10 malam tentunya. Dan tadi juga ada gebrakan di TikTok. Ini sedikit review ya, tadi ada gebrakan di TikTok. Aldi Taher masuk ke TikTok gue, jujur. TikTok kayak suara, sorry. Emang ada beliau itu pengen mempromosikan acara di Kemang tanggal 17 Juli. Performance musisi-musisi wanita gitulah yang ada di Kemang. Ada kerjasama sama Iswara juga katanya ya. But anyway, thank you so much, sahabat suara. Kita ketemu besok lagi dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kita masuk ke lagu It Kita barengan sama Hindia. Ini lagu yang cocok banget buat closing siaran malam hari ini. And it's also my favorite. So, bye-bye.

0: pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun. Malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: hiasan mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Nyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
4: Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
7: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Kalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang benar.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: suara.
1: Suara warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Cute time dulu
6: Cute time, quality time.
1: Iya,
6: emang ini bukan. Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
1: Pakai ini, pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
6: Iya, bener.
1: Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
1: Iya.
6: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa aku gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolena di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya ya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia.